0: Johor meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma. Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat Syoknya. Kita telah pun masuk pusingan yang ketiga, pusingan 8 hinggalah 9 pagi. Pastinya bersama bertemankan Hex Atir sahaja. Hanya aku cinta kamu orang semua, dan juga rakan teknikal Airul Alfian dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Baik, seketika saudara akan ikuti bersama Mutiara Jumaat, terbitan rakan penyampai DJ Nur Aida Myrin. Kita kembali sejurus selepas itu, 8.30 minit pagi nanti bersama melusi diary sana sini dengan rakan-rakan di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM. Baik, terus bersama dengan kami di Kering FM Hebat Syoknya.
1: Berbicara mengenai ilmu-ilmu agama, berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat, nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi, hanya di Radio Malaysia Keningau FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan seharian kita, kita tidak akan terlepas daripada ujian, sama ada dalam bentuk kesenangan maupun dalam bentuk kesusahan. Ujian yang ditimpakan kepada manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan hanya untuk mengangkat derajat dan meningkatkan akan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang mempunyai tahap ujian yang berbeza-beza mengikut kepada tahap kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين." صدق الله العظيم. Maksudnya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat saksi dari kejahatan yang diperbuatkannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberatkan hambanya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Kita sebagai hamba mestilah senantiasa berusaha untuk bersabar ketika kita ditimpa akan ujian. Kerana apa? Kerana mereka yang bersabar itu ketika mana ditimpa ujian akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157 yang bermaksud, iaitu orang yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Begitu juga dengan doa yang selalu kita amalkan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar." Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila mendapat nikmat, kita bergembira. Namun sebaliknya, jika mendapat ujian, kita sering mengeluh. Walhal, ujian itu sebenarnya adalah doa, doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikatakan doa itu dikabulkan, dan kenapa ujian? Tanpa kita sedar, sebenarnya nikmat itu adalah untuk kebaikan di dunia, manakala ujian itu adalah untuk kebaikan kita di akhirat. selari dengan doa yang kita selalu amalkan supaya mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kedua-duanya adalah untuk kebaikan kita. Jadi, kenapa kita masih lagi mengeluh ketika mendapat ujian? Selain Allah, antara tanda untuk mengetahui bahawa ujian tersebut merupakan nikmat ialah apabila ditimpa ujian, seseorang hamba itu lebih ingat kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian tersebut merupakan nikmat baginya yang merupakan kebaikan di akhirat. Namun sebaliknya, jika ujian tersebut menjadi bala, apabila seseorang hamba itu menjadi lebih jauh daripada Allah dan sentiasa bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, marilah kita sentiasa bersyukur dengan segala nikmat dan ujian yang dikurniakan kepada kita. Tanamlah azam dalam diri kita pada tahun ini untuk sentiasa bersyukur dan menghargai akan pemberian dan nikmat, dan bukan hanya sekadar menghargai nikmat yang kita dapat semata. Oleh itu, walau dengan sekecil-kecil nikmat yang kita dapat sekalipun, kita mesti lagi mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana hati kita sudah tertaut kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teruslah bersabar dan bersyukur akan nikmat yang diberikan kepada Allah. Moga-moga kita tergolong daripada kalangan yang senantiasa mendapat rahmat dan redha Allah dunia dan akhirat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bacho, Pembantu Hal Ehwal Islam, Bahagian Unit Dakwah dan Pengislaman Jahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia, Keningau.

0: Baiklah Rafiq, sudah pun 8.30. Kita bersama dengan kawan-kawan kita di Tawau. Kita ada Wan J. Selamat pagi Wan J.
1: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Rafiq.
2: Salam abangku.
0: Okey, Kuningan nah, FM. Hack, selamat pagi.
3: Hello juga, selamat pagi kawan-kawan.
2: Selamat pagi abangku juga.
3: Selamat pagi adikku.
0: Dan Maznan. Maznan di Sandakan yeah. FM. Selamat pagi.
4: Yeah. Selamat pagi abangku. Selamat pagi emergency room. Yeah, emergency room.
0: ER kan.
2: ER.
0: Okey. Kalau pagi hari ini kita mulakan dengan
2: Toke.
0: Silakan.
3: Okey, baik, terima kasih Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Satu perkongsian untuk hari ini Jumaat 5 Jun 2026, 2 petang nanti akan berlangsung majlis penyerahan watikah pelantikan JKK dan Mahkamah Anak Negeri bagi Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri dan juga Ketua Kampung bagi kawasan N40 Bingkur di salah sebuah hotel di Keningau. Itu hari ini Jumaat 5 Jun. Esok 6 Jun 2026 akan berlangsung sambutan Pesta Kamatan Melalap Tenem bermula pukul 8 pagi di Dewan Dato' OKK Dato' Sanggau Jalang, dan juga hari esok akan berlangsung kempen Dermadara di dua tempat, 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Lokasi pertama adalah di lobi utama Hospital Keningau, dan lokasi kedua bermula 2 petang hinggalah ke pukul 7 malam di salah sebuah pusat beli belah di Bandar Baru Keningau. Sementara itu, pada 7 Jun 2026 hari Ahad, turut berlangsung adalah kempen Dermadara di dua lokasi berbeza, 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di Pasar Umum Keningau, dan 9 pagi hingga 12.30 tengah hari berada ataupun kempen Dermadara dilaksanakan di Dewan KKD Saint Maria Goretti Gaulan. Jadi itu perkongsian kita untuk hari ini Jumaat, Sabtu dan juga Ahad dari Kering FM. Seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wan J.
1: Baik, terima kasih Hex di Keningau untuk perkongsian diari dari Tawau FM untuk selama 3 hari ini ya, bermula 5 Jun hingga 7 Jun. Kita akan mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang di tabung darah Hospital Tawau, dan insyaAllah pukul 11 nanti hingga 2 petang unit tabung darah akan turut berada di Masjid Al-Kauthar Tawau untuk menjayakan kempen derma darah di sana. Dan seterusnya 7 Jun pada hari Ahad, kempen derma darah akan berada di Dewan Taman Prima Ranggu bermula 8 pagi hingga 2 petang. Dan untuk hari esok pula 6 Jun 2026 akan diadakan ya Jom Sihat 2026 at Sebati, bertempat di SMK Mentadak Baru Sungai Tamang Pulau Sebati, yang mana antara program yang akan diadakan pada program Jom Sihat ini adalah salingan kesihatan mental, salingan kesihatan umum, kempen derma darah, pemeriksaan gigi, kenali ubat anda dan juga ceramah kesihatan. Dan akan turut diadakan ya program outreach psychiatry Sebati Tawau 2026, dan insyaAllah program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Muhammad Suryadi bin Bandi, Ahli Parlimen P191 Kelabakan. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan abang kita di Sandakan, Maznan, silakan.
4: Terima kasih Wan Ju. Okey. Jadi apapun untuk disandakan, tidak ada catatan khusus untuk hari ini dan juga hujung minggu ini. Namun suka saya kongsikan mengenai jadual kempen derma darah juga, yang mana selama 2 hari, hari Sabtu dan Ahad, akan diadakan di beberapa lokasi. Pada hari esok Sabtu akan diadakan di 2 lokasi. Yang pertamanya lokasi di salah sebuah pasaraya di Bandar IJM Sandakan bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Dan untuk yang keduanya akan diadakan di pusat pembeli belah, salah sebuah pusat pembeli belah di bandar di tingkat 3 ya, bermula 10 pagi hingga 2 petang. Dan pada hari Ahad akan diadakan di Sejati Walk Center Court bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan, dan kita terus bersama dengan Emergency Room. Silakan.
2: Baik, di Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini. Sebelah pagi ini dahulu

0: girls, jumpa nanti.
1: Selamat pagi, Encik. Bila saya kena panggil ni?
2: Tunggu sampai nombor kau kena panggil lah.
1: Tapi saya tiada nombor.
2: Ambillah dulu nombor.
1: Di mana mau ambil nombor?
2: Banyak tanya betul kau ni.
1: Kaunter pertanyaan dia bilang betul di sini ni.
3: Pelanggan adalah keutamaan. Sentiasa memberikan layanan yang baik. Budi bahasa budaya kita. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Kuning FM.
4: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Shopee.

Baik, kita kembali bersama dengan perkongsian informasi semasa yang berlangsung. Barangkali berdekatan berhampiran dengan anda. Ini juga ingatan untuk rakan-rakan adik-adik kita yang akan mendaftar ke sesi tingkatan 6. Ini pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 SMK Keningau 2 akan dijadualkan pada 8 Jun 2026 Isnin depan di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Bermula 8 pagi hingga 1.30 tengah hari. Jangan lupa bawa bersama salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan juga sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa penjaga, 2 keping gambar berukuran pasport. Untuk sebarang keterangan, boleh terus hubungi nombor talian berikut 019-871-8039. Juga kita bawakan perkongsian kepada anda. Ini berkenaan dengan perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan dijadualkan pada 14 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Masjid Al-Taqwa Keningau. Jadi itu antara informasi kita bawakan kepada anda. Terus berhibur bersama dengan kami. Inilah Rentas Segar Kering FM, hebat syoknya.

Sertai kami menerusi media sosial Facebook, TikTok dan Twitter. Juga boleh mendengarkan Keningok FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android di RTF Play. Betul-betul.

Baik, saudara, kita telah pun berada di penghujung waktu untuk siaran hari ini, 25 hari bulan 6 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. 9 pagi nanti anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo 9 hingga 12 tengah hari nanti. 12 hingga ke pukul 3 petang bersama menerusi Pagaiman Takau Monsoi siaran Namurut, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari 3 hingga 7 malam. Jaga diri, hiasi peribadi, sampai kita

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabah, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama patitik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Mitina raputan kang yatawan ida patatu atasi tiganan punang sakit paguntakol tarabaino tapi naikaw pinalabus dat kopisan meteorologi Malaysia. Iti ganingaw kosaman bay nati aur masam sedepon gisam datatuang meninggarud miampai tongus mitonggay drasa mitpipirohat kayanon. Amlinasu mantadat 2.3 darjah Celsius gisam 3.3 darjah Celsius. Idna bawan kesuaban bayi nanti ruputan kongoy tawan aur masam kya penang sedepon rumasam mit pipirat kayanon tatuang meninggarud miampai tongus mitonggay drasa mit pipirat kayanon linasu na pengaman tadat 2.4 darjah Celsius gisam 3.4 darjah Celsius. Mitambunan kesuaban bayi nanti nga aw nagi rumasam kya sedepon meninggarud miampai tongus mitonggay drasa mit pipirat kayanon tatuang rumasam mit pipirat kayanon. Alinasu na panang amata dat 2.3 darjah Celsius gisam 3.2 darjah Celsius. Tauri na hitenam kosaban bay nati ruputan aur masam kyo sedepon meningkerud miampai tongus mitonggay drasam dat ipi pirhat kayanon kong ayari tika tilambus gisam dat panang tatuang kyo. Linasu manta dat 2.3 darjah Celsius gisam 3.4 darjah Celsius. Engkau nurputan kau yang tawani dapat tutu atas titikan dan penang sakit pagunta kau tarawai now.

0: Sinding dorong odok kayu ditinul manta di Esta Amburus Pagarason. Arang kepilan katang kata ada tinuk ya, belum pesan.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Omitinaha to kapailan gatang gata do tarau baino kalima titulan ke enam tarau kalima. Pinala pusat ketinanan pemerunan gata Sabah LIGS kya. Sesugata siam meringgit 6.2 tusin 1 kilogram. Gata kepingan di tahun ohub grade iso 4 ringgit siam 6.2 tusin 1 kilogram. Gata kepingan tahun ohub grade 2 4 ringgit 2.2 tusin 1 kilogram. Gata kantalan grade iso 4 ringgit turun 6.5 tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 telur ringgit siam 6.6 tusin 1 kilogram. Om sikarap seringgit 6.4 tusin 1 kilogram. Nisan pas gutoku susu gata siam meringgit 6.2 tusin 1 kilogram. Gata kepingan di tahun nohub grade iso 4 ringgit siam 6.6 tusin 1 kilogram. Gata kepingan anohub grade 2 4 ringgit 2.4 tusin 1 kilogram. Kantalan grade iso 4 ringgit turu 6.5 tusin 1 kilogram. Om kantalan grade 2 telur ringgit siam 6.6 tusin 1 kilogram. Om sikarap 6.5 ringgit 6.4 tusin 1 kilogram. Mitina pong agatang-gata di pengampai nahit incentive.ligs omit BKNS kya tabinay.

Mahal FM. Siam na pa ng 4.6 megahertz.

0: Pangkalan Pendidikan Pegun 2002 nak pada manam 2003 nak pada lima.
1: Tapi tahun ini seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Luguan Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: Sinding mata di George Lian. Au kon koi lo doho. Pengulu di sinding penyampatan di Mas ni Sumira Nomi Felix Don Kadad Miswai Ralan.
1: Tadau menolua draha som pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapa demapa tulan ko nom ikito. Montap tahun 2026, kapa maramayan na yatan sedot Itali, itman papanao hilo hidro. Kapa maramayan na ditiki hantalon, dot mengunsikod mo na naluad raha ay so tutungkap, it minanganug kahupan kuma kalidasan tulun ginumuan. It sama, Kementerian Kalidasan Malaysia KKM, mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth, kasasari menginwago jadwal kipin menolod raha manau-panau, it koyanon tinanto. Monta penasunudan Koti Lambus in tangai in Blood Bank Kota Kinabalu teko longkod rahapogun. Bila nagit manu anway ngaran

0: Kuringau FM, kuhoi aramaibo. Mok Kuringau dokoyun, gisam jam ko podomisod ke Swabon.
1: Halo, halo. Yo kuy Petrus Lawang mentad kampung Riting. Kanono mangkinangau Kuringau FM, selembahan boros da dusun, bimpun mentad jam pasoyam ke Swabon. Gisam jam apadam 2 tengah daw. Ke aramaibo.

Kepisanangan mamaramit tadau pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumato insanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi saman diolo papotongkop toilaan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulun kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Anasilinagi pangunsub, kumakoy magoton palajaran, omtadon ko toilaan, bitosanong montok toinsanan. Ponsiko.

Sining di tanorong udah kau ditenu manta di Henry Juin Majitalina. Saya kengaran Dalina naraitan ngaran tentu kangingis nak ya. Kabisanan ku madi hari ni. Hai DJ Mai, kabisanangan hihihi kati ingga nolun sindeng rentak twist ada ubai no. Ka kirim salam ku matam balut lobby po ku mad Elvia samai pon si kau DJ. Ala ai so twist da bai no. Harohit ngasar koloyok ngasumaya no kan tadi. Si penarik kedan twist ai hari ni.

kalau tak itu segmen mengkeringau tiga suaban tadau ke lima tiga ya, tapi naik mengurang-urang kau timput bain nanti jam kau pun 2:02 dah bain lah. Eh bangun kasari orang kata jam kau pada miso anu giari orang ngawiti kabar mau bayan tarau ke lima i simfoni rohani ke jam kau pada miso 3:08. Maya data babayan simfoni rohani ti karong ko di pagi babarasan tarau ke lima miampai di Mam Kifliasoy ke. Mata pinai nugare muslimin o muslimat. Kalau kagoh terong mau ya pibarasan dila, anda dan kau jam kau pada misa 3:08 kesuaban.

Hi, yo kay Joy Joel Ibit, matat kampung susuron tambunan. Bagangat ko kopya kayo kina. Demakin nang ukas limbahan buros dusun, ngaya kaningaw FM. Kuy, hay aramaitan.

Hai, kubisanangan. Yo ku Elika Paujin. Kano mo kinongoko sa limbahan boros dusun keninga FM. Karanghan sinding dusun di tengah ramai. Ku hoy aramai boh.

itentutunan lagi Tambunan Viewpoint pensum pakit kampung dalungan Tambunan isa pakawago kayanan tutambulian it Sabah. Wakil Datulut Kadazan Dusun pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti wina saya kikinawas teluloting om wina saya mantan bosi om kiwatik pering itkain tutunan watas Tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan sinurambi papa kita kelumisan watas Tambunan, nulu kinabalu penung kesawan, teka masa da senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau dumana, tayub tengus mantan banjaran krokot.

Rohan atau pepusan ini temuk kering ya oke hari kata jam ke pada misal mau korong kau di kabar. Pasti waktu aku di toko poilan karait di tada pengungkapan nangayan tersenang dat SMK Gunsana dan mentok dat tahun 2025 kio iman dia lopo horot ke pada 5 tulan ke 6 tulan bayi nanti light petik kio minggut kumata lu tulan bayi no. Dahilai Dewan SJK si Yukin mantar ada jam keturut ke suaban gisam jam ke pada 2 tulun hapat minit datang adau. Kebisanangan kumadi amankan. Salam Malaysia Madani kumadi ka DJ Anjila kanti. Kebisanangan papanang karaja hinad konti. Kasasari tih makinang od radio tokau kio. Kumadi kakak Maida atu kui menang kakak nadi. Hino ka pakio ka. Kumad kaum Adam kada alingai mongai sambayang jemaat tadau bainoh kadau. Bam dua sinding datang ngoti pagulut orang awal kabar kia mantah di Ambrose James Aisono Pirotian mantah di Priska Pilakun Gempion Kutupusno.

Malaysia Madani sampai 2 Mei Dayung Kit Idkabar Keningau FM. Perintah Pogun Pinapo Bid Isa Titik Telu Bilion Ringgit It Sektor Belajaran Poempus 5 Tahun Nakatalib Mantok Popogirat Keburuan Kukumaraja Papalabo Sakag Kitailan Om Kikomilan. Minambara Sibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dat mogi sesuai tinggi saman pinain tutun mantok manantun tang anak Sabah kanu kesukupan belajaran miampait au manutun nantadon. Kepobian sirkulasi pogun pineng kawas negi mantad 5.2 ringgit sentaun kumad 104 riyong sentaun. Miampai hantolan tagayo, menghub lebih agumu sesumikul mengaput belajaran id bagian lebih akawas. Nebar si Datu Haji GIT untuk dit nasili talap program bicara naratif nulud.rtm. Koin kawasan bayaran interim isa titik 5 bilion ringgit santaun kumad Sabah akitod kanu papagirat ning kakoton kausinan pagun. Tumano dit pansyarah tetua Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan UMS Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad koin kawasan bayaran dilo kapagawit nagid wayad tagayo kumad keburun infrastruktur tapangkal lalabi na panikidan waig latirik kasukupan koyonon labus kakadayan. Nakain talang di CIT kumad magaganong kabar RTM, id isa piturubungan pinatamod itupis daw id katakinabalo. Nabar si Dr. Syarudin dat bayaran interim di loko hub nagid kaburuan timpud tanaruh om kikasiwatan dat asusuhut panghupan pamaruhang tumanud kagunan Sabah. Minan hakisiat atag perintad pagun mangulud ko sinandilo miampaid poin ponu integriti poin talang om otopot mentok manantud kasanangan kerikat kumatinimungan dit mamaguna. Namat dila it Dewan Usahawan Melayu Sabah minamaramit kopia dit koin kawasan bayaran interim kumad Sabah dipinalombus di Leguan Menteri di Kawawagu. Ilo pepakita katapatan perintah pisampuruan menumbaya ditanggungan kehampit pijanjian Malaysia hapadam siam enam napadam telu. I Presiden dila Datu Awang Muhtamam Awang Mahmud lumansan dat sektor pemutanaman kawalayan tingkananan it pemagunan dat kepobian dila. Karamayan kamatan okon nopo kanud papabantug tungkus kobasanan nga asilid impohon kiguno papagirat sektor pangindapuan om ekonomi magikion. Pangonjuran karamayan dilo id magi sesuai bagian mengukab kesiwatan tagayo kumad mangingindapud no kayonon papadagang magi sesuai asil insan-insan asilid konwan. Minaborasi Menteri Keburuan Pemarunan Pengindapuan Om Pasakayan Datu Ewan Benedik dat keburuan ekonomi dilo kopiongoy ditababayan dat perintah pegun popoburud mengingindapud no kayonon. Katatapan datumur babas asiriba hapada manom taun dit milad kiharat akaun media sosial rinoitan lang apatut om kapaguluh dot meningaling tanganak mantad magi sesuai hal au osonong dot saibo. Minaborasit pansyarat tetua Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan UMS Profesor Madya Dr. Haryati Abdul Karim dat miampait ingga panamangan di ogirot tanganak ngai kaligagon dat oimbayatan suangai dit au osonong. Kampai noh karatan pornografi penipuan online, judi digital, ketongkepun pemumusarau dit adalan. Nebarasi Dr. Haryati dat keintangan resuang dit arat, au kesudong, koin bayat de pemumusarau kemulakan kumad kongoyo dit otopot, suai ke kepegoit kumad kepoi memangan seksual keperagatan kesalahan saibo. Perintah pinapat tetap koturan agirot dat rontop tumur hapada manom taun milot kiharot akaun media sosial ketimpun keisad tulan di baino. Lebih 520,000 kukumaraja id Sabah pikikirag kanu kesenangan mayadit skim lindung 24 jam per keso di kegirat kuasad keisad tulan ke-6 diti. Minaborasi patunud per kesod Sabah Dr. Ali Hindia, the scheme dila menahak pengumaligan kumad kukumaraja di kampaid keligaganan untuk pakaraja toy idlabus timpud kumaraja. Pikiran agit kain kawas menigag kepakianwan mantadat keligaganan te kesindualan mantadit kapaharan da skim dilo. Tokingai lansanan dat kanud papain kawas keperimanan karait skim dilo untuk menantud ketundunan ketinggaligan sosial kukumaraja ketilombus ajamin. Gatang runcit ingga subsidit petrol ron siam napadam limo, ron siam napadam turu, diesel id semenanjung. Nakon siriba id pilitan duun hapod gisam talun hapod sin selita, namatat gatang ron siam napadam limo kisubsidi siribat program Budi Madani, kiot ketindahoid
seringgit siam na padam siam sen selito mentok timpud ke apat gisem ke hopod tulan ke enom. Tumanud.dot Kementerian Kausinan MOF koin siribaon gatang runcit di lopo pasili drone siam na padam limo hingga subsidi dot bay na nopo ngaki gatang telur ringgit turu na padam dua selito na koin siribad duan hopod sen omron siam na padam turu hingga subsidi apat ringgit telun hapadam lima selito na koin saribad telun hapad sin. Namutut gatang runcit diesel hingga subsidi na koin saribad nagi duan hapad sin kumad apat ringgit enam hapadam turu ringgit selito. Namut dila diesel gatang runcit ki subsidi Sabah Sarawak Kemlabuan ketindahai dua ringgit hapadam lima susin selito. Namutut gatang runcit ki subsidi mayadit sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS. Sistem kawalan diesel ki subsidi SKDS sepiperi-peri no ketindahai dua ringgit lima tusin selito. Dua ringgit hapadam lima tusin selito. Ingkura pemayat kain talangan di Pinalabus, kain sirbaun gatang runcit minggu diti okon ketandat pidagangan petroleum global noton duli no ngak kakal dotid antakan kain kawasan not gatang tumau mata om asil petroleum itimput tabantalan. Montok pepiadang kos belanjaan magigion om kogunon belanjaan fiskal perintah madani tumilamus maganud lang mengumulik dat magigion mantad kain kawasan dat gatang suai kemenantut penikidan tumau pegun kabagal om ajamin. Ingka kanat kabar keningau FM nulu di Hekta Zaimit ang pinadalin it kesalimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

0: Simfoni Rohani. Kesilimbahan Boros Dusun. Mendekat tarau kelima. Jam kau padam isa telu naben minit ke suaben. Gisem jam kau padam dua tengah dau.
1: Bam kopi sarang kau saban kopi selau to kaguti da ababayan panembarasan tarau kelima hatarau bainati miampai tarau di tuan imam. Assalamualaikum tuan imam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi dije.
1: Bahamu tada manati tuan imam harat peguatan ku kaguh ya karet iti solat matid tada manati tuan imam.
2: Ha, alhamdulillah umbalai napa DJ.
1: Bahamu peguatan ku napa di kosa bandat manati tuan imam betul mayan aku akan kaya hanaat meguat teka it mengilah kapi ya ngatu mayan aku kika ruhang pa teka gumu patulun dit au kaila senang dat aman kita putih lembosa sah manaku at solat sesungguhnya ni di sekiran amu menutup aurat di atapet tuan imam.
2: Masya Allah DJ, senang anak nanti kemendat pengulian ni deh. Muslimin muslimat tambalut ngawi di timikinongaw da kasalimbahan da boros da dusun syarat ako da kemendat pengulian iti menurut ako ditit ke pengulian sah manaku o salat dari kasambayang sesungulun di sekilad awu na menutup da aurat dat otopot ka syarat ako napad sumambayang salah satu dat syarat ako sumambayang masjid menutup tutupan toko aurat no kami na tutupan toko aurat inamilad warat itong kinis-kinis ngabi warang abe luwang-luwang manta din nang ko nang kusay na pa nga manta siti pusod ataupun pasawatan na pa manta di pusod ang gisam siti isuribad tatun jadi manta din na siti pusod ang gisam siti tatun kada warin na kinis-kinis na ilid ang kusay nga dantan doon na pa nga no dantan doon na pa nga insa na natinan suway para basam tidit palad di tilangan toko irinan na kaya jadi sumambayang toko sangulun ka eh kakita baya ladagay ka eh kakita ima Tuhan irinan na jadi waran nakawagi ka paham nat eh sangulun na paran na nga sumambayang ko nga santut-santut eh kadagabagal diri pingkura toko po nga toko na pati nga pakuwan toko si tiginaw toko dat pingin tang napat Tuhan ko mendatan jadi pingkura mesti nadman toko kopya tutupaya datan aurat na paling senang na penetinga saya radat tumagubang toko kinarahingan panampakay toko na di terasuk-rasuk teke bangkat-bangkat di tangalawa ito nga sanong may toko na penikaningaw ako may wangi-wangi toko po magatul toko po mingga mengintang datan kaya nga suway penat tumaguwang toko Allah subhanahu wa ta'ala pasanong toko na datan dat kapanampakay pakayan darasuk dat tumaguwang toko Allah subhanahu wa ta'ala jadi kami na pedidinga inna sa sambayang da sesungulun dat awuna menutup da aurat di sempurna ayirinan wallahu alam.
1: Bami kan opi pedimbar teka penembarasan dat orang toko tino di miampai ko da toko di tuan imam Kifli menu pengagut penembarasan da teminggu da bantal kada lihuai manikid tadau ke lima jam ke habada misa habadam lima minit ke saban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Simfoni Rohani. Awagatan akud dosaku, nga suerad piagalanku rahmatmu ya Allah, lebih agayo at keampunanmu. Imam Syafi'i. Simfoni Rohani.

0: Eta binako ditenu nak rongo ko di pergi barasan tara ko limo kyo miampai di Imam Kifli Asoy. Dua sinding nasyid orang auditinu di mata nasyid Nur Saadah Keningau. Mata negi nasyid Al-Aflah kya. Oleh tanda tika apa yang kisam. Bahama saraku, iti pada ka pagirang hantar kau dika suaban bayan nanti tapi naik. Iti tak kena min rekat nanti kalimpupusan ditit kesalimbahan. Apa gulud orang awit itu dua pakawagu hasinding nasi ditik ya. Pasti waktu aku papalo mesti ti kempen mana lu ada terha ada aku ilihuai dot nugiari tada usuab. Tada aku enam kau enam penegi titulan kau enam dah hilai dua lay pengobatan kinagayan dua lay pengobatan keningau dah penong kau suaban kau mantar ada jam kau lu telun hapat minit kau suaban gisam jam kau pedam dua telun hapat minit tengah dau. Sedepon dapat nongah hilai bataras hypermarket Bandar Baru Keningau mantah ada jam kedua sedepon gisam jam keturut tetuang. Tada minggu hilai pasar umum Keningau dah kesuaban penong kesuaban mantah ada jam kewalu telun hapad minit kesuaban gisam jam kepedam dua telun hapad minit tengah dau. Misa kawagu hilai Dewan KK di Sen Maria Goretti Gaulan mantah ada jam kesiam kesuaban gisam jam kepedam dua telun hapad minit tengah dau. Pasti kau dah kau minat kena ngau kau kesalimbahan peros dusun mata di te no pam gisam dat bay nanti. Tino miampai kau di loy it kesalimbahan boros murut. Gisam dat kepirang ngau kawagu kau tapi nai. Tak mengai ketinggalan, tak mengai kelidasan. Dua sinding nasyid itu manta man ana. Oh, kan gemata man ana. Man ana manta di Nadira homi Nabila kau. Mata di Nazri Johani Johari Kelungung Isam kopi rongok wagu tapi naik nak apa
1: Simfoni Rohani
2: Semano it karatan di kayu irino it asanang mentok di kayu am semano lagi it kasenangan di kayu irino it araat mentok di kayu Allah lebih kaila ka ikayu Surah Al-Baqarah ayat 206
1: Simfoni Rohani.

0: Keringau FM.
1: Ketabian tadau kalima, tadau jemaat, tadau ditosonong, tadau beboyo ontoin sanan, tadau gisom dosa minggu. Tadau doko pengkakatan di solat jemaat, pain surat no ifirman Allah subhanahu wa ta'ala. Saira no pada ahupusa ni solat jemaat. Tumongkop kau no kawagu hiti isaribaw tanah. Ihumak no dikayui pinatahak da Allah subhanahu wa ta'ala. Ondaman no dikayui.

Yo kan saya tengah roro am salam Malaysia madani raginoti kasalulan anggota kau ragu murut boy talungan jam mabaya kau raki di jiloi minggu to sora susua berarti ini mabaya kau raiti ini DJ Maida ralum kasalulan ragu dusun am susua berarti ini mabaya kau DJ Hex kasalulan ragu nu Malayu. Yo paling kurang ramaiun horor reti nak kasuk nak tak horor kalimo ra kalimo hari bulan sila ka onom 2020 per monom limo ngono limo ngoro no ya tak horor lum sila ka onom ti merasa reti tak horor ngangai tanau monsoi. Yo kosan menalim pun dari kasalulan aku takau ragu rumuruti artikulan respe dengan kuramin rimbai kasat takau tangan roro ti rondo rimbai. Intori Johnny Ahubat Tungtungalang am sering pengenalan dari Intori Dalingku Rosi disapai.

0: Tano Monsai Ramuyun Ando Masaga Mengator Rarembai Kalamara RTM Sabah Mempoligramion Da Sistem Penilaian Lagu Artis Tempatan Sabah Splits Sistem Ragiteo Mempakala Ramuyun Mengator Rarembai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinulabit Atarimin Merah Email Ra Unit Urusan Rancangan dan Rakam Kana urrtrtmkk@gmail.com Rimbai ralom format MP3, pabayan min rasino labin, profile rumari rimbai, inggalan du komposo am studio nam parakaman. Masaga makapanay tojo pasal ras plates, ilaimin Facebook hiburan ang music artim Sabah, amnyak carta lagu artis Sabah.
1: Yo, paling kurang ramin lakat pemangkir orang muda kini ngau fem kosong gay tuntunan min pugat kau ngai. Semalam pada zuhur rali bung nukini ngau am nukon dora bulintok nora oro kali moti pugat kau ngai. Yo gini ora jam koperam dua koperam limo ngamini teratangan oro. Ati panakulan semalam pada zuhur oro kali moti kosong gay dalam ramin pasalulan mai entar masjid al takwa ora ololo jam koperam dua dengan koperam tuluk ngamini teratangan oro.

Ya, orang problem tu ramai yang kini bal-bal kawan nak loriti. Untuk apa mai intara kawasan meteorologi Malaysia kapal Met Malaysia. Ya, pagluan kura libung nu keningau ti. Suara sesuap berarti ini ra keningau kalau riminasa mamai amron dom bago. Magangin kapal menempalak raku kula intong. Lasu auroriti ra lilit libung nu keningau dong operam talu. Saboi talu operam talu darjat Celsius. Tampilan dana bawan bago. Suara sesuap berarti ini kalau riminasa kamayon. Rumah sam raku kula intong kam ka londom. Tikini po angulu kapam rumah sam raku kula intong. Ada tambunan bagus suara susu awal ini kalau riminasa mamai bagu tinggal ni po manupalak apa menggangen dra kukula intok tapi lontarono bagus sakulik rumah sama dra kukula intok melasu ororeti ra lilit libung tambunan dongo peram talu saboi talu ngoperam 2 derajat Celsius. Ada tenom bagu suara susu awal ini kalau riminasa mamai ambrondom bagu menggangen kapa manupalak dra kukula intok melasu ororeti ra lilit libung tambunan dongo peram talu saboi talu ngoperam 4 derajat Celsius. Yo, gini nih, bal-bal koran noriti onda napu mai intora kopisan meteorologi kapa Met Malaysia. Yo, melupus rimba intori salhera sale nasa kau brandi kandu kelancaran merongomin bagu taskira oro kali membaik kau Imam Suhaimi Baulun.

0: Paraino tu aring amuyun taskira oro kalimo ambaya ara Imam Suhaimi Baulun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oro kalimo ronda oro kinatuo musiung no oro am oro kalimatu payo rendalum no na konsep asuang kaansayan binatikan rendalum no Al-Quran am Al-Sunnah. Kula halan honsaino musiung no ulun Islam angalap am amahau rakaan sayan tinakan hiatu intara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibitan taka apa singkot ra amal taka maya ra aun tinutunan nu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahaka-pahaka kawi oru kalimo rahu nu Arab Jumaah rapu unno sabiton vokon jamaah. Jamaah poyo ratino lumulur. Ratino reno lumulur amal rasambayang am solat. Am akalap ratutun onsoy intor rakutbah bacain nukhatib. Anturung ahondok riwi minggayau ahondok sawat am ababaya rajamaah vokon ika ahilong rafatik nu inan pangkat kekayaan am keluluan nu rendok-rendok ulun hitungah tetanduk reino siung nu ulun ahohondok yak aun yak ika ahohondok am sawat nu pengimbalian am pengansukan takara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaka-bahaka kawi orau kalimo rendok orau onsoi bonsoi rendalomno sino limo val akasip apanting intuntunin nu siung nu ulun Islam karondo nu poyo orau hitunga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanauk Nabi Adam alaihi salam karwono orau hitunga poyo Allah Subhanahu wa Ta'ala napatun ran Nabi Adam alaihi salam ratana am kataluno orau hituyak poyo Allah Subhanahu wa Ta'ala namatoi ran Nabi Adam alaihi salam kaapatno orau hitu sino masa onsoi pakitakan nu ulun-ulun Islam rakaan sayan am kita akun nilohino mesti takin nu Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi ulun hino ika akita rasaumi kalaatan am aun popinopolno kalimo orau hitunga poyo Allah Subhanahu wa Ta'ala apasauk rahari kiamat nando saumi malaikat am aun pono amar Allah Subhanahu wa Ta'ala limbawan ki tanak tuki angin ki gunung-gunung am lautan siung nuhyatu kiasi ra Allah Subhanahu wa Ta'ala ra orohitu. Riwayat hadis Muslim. Rarandalum nu hadis bokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ratino orau jinanji tu orau nu kiamat. Orau nahilong tu orau nu Arafah. Am orau napailong tu orau nu Jumaat. Matoh nu orau ika sumila am ika lumindau ra aun-aun ka orau onsoi-bonsoi intor ra orau kalimo." Hadis riwayat Tirmizi. Bahaka-bahaka kawi rarandalom nu orau Jumaat tu siung nu ulun Islam inungan rasaumi intok. Matong ilo lumulur ra masjid amal ilo rasembayang am hitu poyo inipahan rasolat Jumaat. Rarandalom nu surat Jumaat itu ulun Islam am akita kerekaan sayan am akiasi ra Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ilor amol asuang angibit rekaan sayan am angalap lakaridoan am rahmat intara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam unpa ulun matung muai solat Jumaat rasaat pertama ulun hino ahondo iso empahawa rasanginan unta. Unpa ulun matung muai solat Jumaat rasaat karwo ulun hino poyo kono iso empahawa rasanginan sapi. Unpa matung muai Jumaat rasaat katalu iso poyo kono iso empahawa rasaumi kambing. Un pemateng muai surat Jumaat rasaat kaapat ulun hino kono iso anak saumi inak numanuk. Am aun po ulun matong muai surat Jumaat saat kalimo ulun hino kono yak iso anak rahadiah saumi taluk. Hitunga gambaran nu pahala alap nu ulun-ulun Islam matong muai ramasjid amal mayat rasulat Jumat. Buku pematikan tutupin nu malaikat rakatib anakur ramimber malaikat maya isa ang kini ngah rakutbah. Aun pa ulun matung bahu selapasino isa matung yak ngay sulat amika awatikan inggalan nora buku catatan nu malaikat. Rapaat nu oro Jumat tu pono Allah Subhanahu wa Ta'ala apatun ra malaikat ratana tu. Muay amatik ra inggalan nu ulun matung ra masjid. Apungol sembayang ilo yuhina malaikat anduli ilo relimbawan amindahu. Woi Tuhanku, Tuhan mai. Hitu inggalan nu ulun binatik mai inuai ra masjid. Amal ilo rasulat Jumaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala inindahu ratino woi malaikatku. Hitungah kemuliaan am kebasaranku. Kapio-pio au noyo nangampun risilo. Am ilo ika berdosa poro pono. Hinoyak balak pasukuanku rapat itu. Kapahambut takapo rapahayaman wakon. Allahu alam.

0: Baiklah, sekarang kita ikuti solat Jumat dari Masjid Al Taqwa. Kini kau bersama rakan penyampai DJ Syukri di talian. Silakan DJ Syukri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. 1447 Hijrah bersamaan dengan 5 Jun 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan insyaallah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Khalil, seterusnya akan mengimamkan solat Jumaat hari ini. Dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Azrai. Baiklah saudara, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: Allahu

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan. Dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Keadaan di dalam masjid pada ketika ini, saudara, sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah pun mula dipenuhi. Khatib Bilal serta para jemaah pada ketika ini sudah pun mengambil tempat masing-masing dan sedang menunaikan solat sunat 2 rakaat. Sementara kita menunggu apakah intipati khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Khalil, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat ketika hari Jumat. Amalan-amalan sunat seperti mandi sunat Jumat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada segala kotoran dan najis. Membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat juga adalah disarankan. Berkata Imam Asy-Syafi'i, yang disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan pada malamnya, dan disunatkan memperbanyakkan doa pada hari Jumat dengan ijma ulama. Kitab Al-Umm. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan meneranginya dengan cahaya sepanjang masa di antara 2 Jumat. Riwayat Al-Hakim, hadis bernombor 3392, dan riwayat Al-Baihaqi, hadis bernombor 5996. Kita juga disarankan untuk memperbanyakkan salawat, membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada malam dan hari Jumat. Hadir awal ke masjid untuk mendapatkan pahala datang awal dan saf hadapan, serta jika datang awal kita berkebelek ke lapangan untuk melakukan solat sunat dan membaca dan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran. Ketika khutbah bermula pula, kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu mustajab antara 2 khutbah dan juga antara asar dan maghrib. Bersedekah adalah amalan yang mulia. Bersedekah juga adalah amat digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan mengamalkan sunnah-sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, rakan pendengar, siapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumat, maka sangatlah elok jika dia membanyakkan berzikir dan membaca surah Al-Kahfi atau lainnya, dan berselawat dan sembahyang sunat serta berdoa sehingga khutbah dibacakan. Wallahu a'lam. Sidang pendengar sekalian, Anda masih mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan mari kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat kita hari ini bertajuk Meraihkan Kepelbagaian Memperkukuh Keharmonian Bermasyarakat.
1: Yang baru sampai ataupun yang telah berada di dalam masjid ini, sila penuhkan ruang di atas. Mana-mana ada ruang kosong yang ada berada di atas ini, sila penuhkan. Dan kepada anak-anak sekalian yang berada di bawah, tolong mohon jangan bising sepanjang khutbah ini berlangsung. InsyaAllah.

متسليما. Thank you.

remarkable? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: boleh menghapuskan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari ini mimbar akan membacakan khutbah yang bertajuk Meraikan Kepelbagaian Memperkukuh Keharmonian Bermasyarakat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, negara kita amat dikenali dengan kemajemukan masyarakat yang terdiri daripada kepelbagaian suku kaum, bahasa, budaya dan agama. Dari segi perspektif Islam, perkara ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbezaan ini bukan untuk mencetuskan permusuhan, diskriminasi ataupun rasa megah diri. Bukan, sebaliknya sebagai tanda keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya melahirkan rasa kagum dan syukur dalam hati kita. Tujuan kepelbagaian ini adalah untuk kita saling mengenali, memahami dan menghormati keunikan satu sama lain. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, keharmonian kaum ialah nikmat yang amat besar dan wajib untuk kita syukuri dan dipelihara. Oleh itu, kita dituntut untuk membina jambatan ukhuwah dan perpaduan, bukannya meruntuhkannya dengan sentimen perkauman yang sempit. Pada hakikatnya kita perlu sedar bahawa di sisi Allah Subhanahu wa taala, insan yang paling mulia bukanlah mereka yang berbangsa mulia atau berharta mewah, tetapi mereka yang paling bertakwa. Ketakwaan inilah yang memandu manusia untuk berlaku adil dan menyebarkan kebaikan kepada seluruh alam tanpa mengira latar belakang. Sebagaimana yang ditegaskan dalam mukaddimah ayat pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling mengenal dan beramah mesra. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Muslimin yang dirahmati Allah, konsep kepelbagaian dan keadilan ini bukan sekadar teori, malah ia telah dibuktikan secara praktikal oleh kepimpinan dinamik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembentukan Shahifah Madinah ataupun dikenali sebagai Piagam Madinah. Apabila baginda berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang mempunyai penduduk berbilang agama dan suku kaum, baginda telah mengasaskan perlembagaan bertulis pertama di dunia ini. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menterjemahkan tuntutan ayat Al-Quran dengan memberikan hak-hak yang adil kepada golongan bukan Islam, antaranya jaminan kebebasan beragama, kesaksamaan hak dan perlindungan serta tanggungjawab bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hak sepenuhnya kepada komuniti bukan Islam, termasuklah kaum Yahudi, untuk mengamalkan agama dan adat resam mereka tanpa sebarang paksaan. Kehidupan, harta benda dan kehormatan golongan bukan Islam yang setia kepada negara dilindungi sepenuhnya di bawah naungan undang-undang Islam. Piagam ini juga meletakkan kewajiban kepada seluruh penduduk Madinah, sama ada Muslim maupun bukan Muslim, untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah daripada sebarang ancaman musuh. Model Piagam Madinah ini membuktikan bahawa Islam tidak pernah menafikan hak golongan bukan Islam. Sebaliknya, Islam membina keharmonian atas dasar keadilan sosial, saling bertanggungjawab dan tolong menolong dalam perkara kebaikan. Malahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya ketika khutbah wida, yakni khutbah perpisahan, yang bermaksud, ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang bukan Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang bukan Arab ke atas orang Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah ke atas yang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan bagi yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah, melainkan dengan takwa. Sidang jemaah yang dimuliakan, marilah kita merenung sejenak akan bumi bertuah, Sabah negeri di bawah bayu yang kita diami ini. Kepelbagaian kaum yang ada di sekeliling kita hari ini bukanlah satu kebetulan, melainkan bukti nyata akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Ketahuilah sidang jemaah sekalian, bumi Sabah yang kaya dengan adat dan budaya ini dihuni oleh 35 kumpulan etnik utama yang diiktiraf secara rasmi. Namun, jika kita amati corak kehidupan bermasyarakat di kawasan pedalaman, tanah tinggi dan pesisir pantai, bumi ini sebenarnya didiami oleh masyarakat pribumi yang terdiri daripada 217 subetnik dan suku kaum kecil. Subetnik ini pula saling berinteraksi menggunakan lebih daripada 50 bahasa pribumi yang berbeza, serta dihiasi dengan hampir 90 dialek pertuturan. Lihatlah betapa indahnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Di tanah tinggi dan lembah, kita bersaudara dengan saudara kita daripada etnik Kadazan Dusun yang mempunyai puluhan pecahan suku seperti Liwan, Tindal, Rumus dan Lotut. Di sepanjang pesisir pantai pula, kita hidup harmoni bersama komuniti Bajau Samah, Bajau Laut, Suluk, Iranun, Melayu Brunei dan Kedayan. Manakala di kawasan pedalaman, kita diserikan dengan kehadiran saudara kita daripada etnik Murut, Lundayeh, Orang Sungai dan banyak lagi. Persoalannya, mengapakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepelbagaian yang begitu besar di negeri kita ini? Adakah untuk kita saling berpuak-puak? Adakah untuk kita merasa kaum dan bangsa kita lebih mulia, lalu memandang rendah suku kaum yang lain? Sekali-kali tidak, wahai sidang jemaah sekalian. Berbalik kepada pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wida yang kita hayati tadi, tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang bukan Arab, melainkan dengan takwa. Dalam konteks kita di Malaysia dan Sabah khususnya, tiada kelebihan mutlak bagi satu-satu etnik ke atas etnik yang lain. Merit di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dikira pada budaya dan tradisi yang kita warisi. Nilai kita tidak diukur pada bahasa ibunda yang kita pertuturkan, dan kedudukan kita tidak dinilai pada bentuk rumah tradisi kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, insan yang paling mulia dalam kalangan 217 subetnik ini ialah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Oleh itu, mimbar menyeru, marilah kita jadikan kepelbagaian ini sebagai jambatan untuk saling mengenali, saling menghormati dan hidup bersatu padu, serta mempertautkan ukhuwah dan kasih sayang. Buanglah sifat prejudis, jauhilah kata-kata nista, dan suburkanlah semangat persaudaraan sejati demi kelangsungan dan keharmonian hidup generasi pewaris kita yang mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang maksudnya sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yakni yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir wazima li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
1: آمين آمين آمين يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزقنا ومولانا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasihi, di sebalik tembok-tembok besi yang sunyi, di balik pintu-pintu yang terkunci rapat, ada hati-hati yang sedang menangis, ada jiwa-jiwa yang sedang menyesal, dan ada insan-insan yang sedang mencari jalan pulang kepada Tuhan mereka. Mimbar menyeru pada jemaah Jumat sekalian bersempena sambutan Hari Penjara Malaysia ke-236 bertemakan Penjara Selamat, Berdaya Huni dan Menginspirasikan Harapan. Marilah kita melihat insan-insan ini dengan mata hati, bukan sekadar menghukum tetapi memahami dan menginsafi. Pihak kerajaan melalui Jabatan Penjara Malaysia telah melaksanakan beberapa program pemulihan dalam komuniti sebagai langkah mengurangi kadar pengulangan jenayah. Justru marilah kita bersama-sama menjadi jambatan harapan, bukannya tembok yang menghalang, dengan memberi peluang pekerjaan, bimbingan dan sokongan moral agar mereka terus istiqamah di jalan yang benar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة wasihatad daima ala malikina, kewahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatul raisil ala, tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah, waj'alillahumma hazihil balda wasairu biladil muslimina aminatan mutmainna innaka raufur rahim. Allahumma adfa'annal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal mihna wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, yang melampaui batas, runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, nungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerja kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
3: Semua sufufakum pada tertutup sufuf yang minta mami solat lurus dan rapatkan saf dan pendekkan saf di hadapan terlebih dahulu. Jemaah yang di bawah boleh naik ke atas untuk memenuhkan saf di dewan solat utama. Salatul jamaah rahimakumullah.
0: Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

jam kasak talu ngopor ngam ini tera tangak roro gitu ini tanah-tanah pagun nanda pasukon ku Eloy saya menjuning. Kan saya namio nam salam Malaysia Madani. Perintah pagun apa tutui sa titik bilion nga ringgit ralom tayar pagilan buoy limo ngambilor kosong kasingkatan kaluayan modal insan. Tingkana menti Datuk Seri Panglima Haji Nor nambala nan salinut awu nakasugut ru anak sabak makapu ru tayar pagilan nondok kalau mampili ru bulu. Peruntukan bisiswa nangin pagun nayuk napa pinaloi 5.5 juta ringgit sambilor ra 104.5 juta ringgit sambilor. Ondo gogot matang yo gini yo mengindangan labi masuang selalaing sikul manunggul pagigilan rilo ra masawat. Datu Ajiji nambala nalupus nasauk tambului program bicara naratif khas terbitan RTM. Pembayaran interim sa titik 5 bilion ngaringgit sambilor rasaba inilayan mapaikang poyo rupang nyunduitan pagun. Sumugut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial Am Kemanusiaan UMS Profesor Matya Dr. Syahrudin Nawang Hamad ondok pembayaran nano menganika tangan mayo rukaluayan kosong lutu nutimu lutirik am kaluayan sor lisar nubandar. Yo nambala RTM ralum rondo pagayaman ra upis nano ra kota Kidabalu. Dr. Syahrudin nambala bayaran interim ti tatandu matang mapasingkot nang salinut kaluayan amniak maparuang ru indangan das Sabak. Diliwar ginio Dewan Usahawan Melayu Sabak niak mananguang monsoi ru pembayaran interim ra Sabak ondo pinatano ru Perdana Menteri Babaguli tanau reginio napakito ru parintah pusor mapasugut gogot mapalabit ru perjanjian Malaysia 1963. Presiden nano Datu Awang Butaman Awang Mahmun malansan tayar pagi tanaman am panambelayan paguluan rah gogot ti. Napangan nananta pusaka menerong ru kaluayan ia naik tatanduk matang ru tayar pengindapuan am ekonomi ru ulun nasuangan. Kaugaran rubun sakra nan salinut tayar mengugap ru kaluagan mayo ra mengindapu kosong mempatalan nan salinut ampos pantalanan rayus mapasingkot ru penginduitan. Menteri Kaluayan Perindustrian Pengindapuan dan Pagautan Datu Ewon Benedik Nambala ondo gogati naganda ru au perintah pagun kosong manirong ru tayar pengindapuan. Penetapan had umur minimum oponomono mengambilor mokondo akaun media sosial inilayan monsoi kosan magalung rutaya raleng rati rana senulut kalatan cyber. Pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial Am Kemanusiaan UMS Profesor Dr. Haryati Abdul Karim nambala ondo kalo ompongon tayar raleng rati makai mamang maka kita bal makalala kosan mengalat pornografi memparung ralum talian mempajudi digital amniak ideologi ekstrim. Dr. Haryati nambala ondok bal mengalat pasalulan kalau monsoi pakitonon ondok makaya bal kayagan am kalatan cyber. Parintah napatalimpun rusarat ti makatu operang mono mengambilor mokondo akaun media sosial talimpun kasa aribulan sila ka onom li. Malabian 520 perang balu ngaribu mengandoi rasa bakti makapu kansayan ruskim lindung 24 nganjam perkeso ondok naka kuasa kasa aribulan sila ke onom li. Tinganai perkeso Sabak Dr. Hali India nambala skim ragitio magalung ondok mengandoi amun malumagan bulintok mengandoi kapam lisar bulintok pengandaian. Perkeso nek nembala ondok skim ti maka singkot pulali pun duka lumagan kapam napilatan kosong katangan indangan riloh mengandoi. Logo runcit kondok subsidi ru petrol ron siam ngoperam limo ron siam ngoperam tulu am diesel ras menanjung timinun dua ngopor saboy talung ngopor ngausin salite kosong ru logo ron siam ngoperam limo maka subsidi ragana program Budi Madani Budi siam ngoperam limo lakat pos saringgit tit saringgit siam ngoperam siam ngausin salite saboy ka apat hari bulan suku ka opor hari bulan sila ka onam ti. Semugut Kementerian Penginduitan MOF ondok logo ti timinun na pasau kron siam ngoperam limo kondok subsidi ondok logo raginoti talungan ringgit tuluk ngoperam ruo ngausin salita timinun dua ngoper ngausin ambron siam ngoperam tuluk kondok subsidi apat ngoperam talu ngausin timinun talung ngausin salita.
logo runcit diesel kondo subsidi niak timinun 2 pengausin ra 4 ringgit 6 pengopram 3 ngausin salita. Lele warginio diesel logo runcit maka subsidi rasa bak Sarawak am Labuan lakat po 2 ringgit 5 ngausin salita. Kosong du logo runcit maka subsidi ragana sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS am sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS sehingga gamak lakat po 2 ringgit 5 ngausin salita am 2 ringgit 5 ngausin salita. Kosong tanau ondok kena kasarulak kabalu panah katun ru logo runcit minggu ragitio. Kalau mapa kita ru pasaran petroleum global maka sagulik monsoi mokondok bal logo ru umau makata amku kuliah mas petrol lium lakat po masawat. Kosong mengidangan ru kayagan ulu nasawangan perintah madani rais mengidangan ulu nasawangan amniak mapatampos ru lutu umau apui rapa magu nanti maka ukop. Gini ni yang tanau-tanau ondok tinanda i Hector Zahmid. Paling kodangan am salam Malaysia Madani.

0: Dalam kita ke apa singkot, apa yang kakat, rimbai-rimbai kita ke kemurutan tu. Lansan ku rasyung no perimbai ratu. Talandain takano talaho konsoyo. Onsay puno sinulabit, kapukula onsay lalayok na no, kapukula iyo onsay ringohon. Karuoro na tu mesti onsay. Sebab, luluk takaratu atau rimbai-rimbai takaratu, salaka ringohon untuk no songoro atau duoro ataupun sambulan. Luluk takatu ringohon suku sa boboy nali. Uli ko narahino, payan takaya kundalako no pambalan na mambulok, pambalan na kayahan rahuan taka ato po nalango taka payan taka na hino hino ngalakaw no untuan no luluk taka to uli kunar hino randok payo kunalakaw no rimbay rimbay balon asalu ulun daturay ng kinangoh ra kunalakaw no lagu-lagu pamahuangan na pamahunan pambalaan maluat taka ray naning taka kuno sumingkot tra kayahan kayahan atandon ringhon nulun na suang ray no halap payo rimbay-rimbay takaratu sinulabit na no memang murut ya kapang kapulon takaraku na nga panapitan-panapitan bukon singkot takano landuk takanara luluk-luluk at rimbay-rimbay no kamarutan intarakon Rusdi Bambangan
1: Tano Monsai Ramuyun ando masaga mengatur rimbay kalamara RTM Sabah mempoligramion da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits Sistem Ragiteo mempakal ramion, mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email, ra unit urusan rancangan dan rakam kana, urrkrtmkk.gmail.com. Rimbai ralom format MP3, babayan min ra sinulabit, profil rumari rimbai, inggalan du komposo am studio namparakaman. Masaga makapanai tojo pasal ra spreads, gilai min Facebook hiburan am music RTM Sabah, Amnyak carta lagu artis Sabah.
2: Kan saya pahaka kakawi awyak wangsuan intara kampung murni daerah Hanabawan kami yang keringok takara kaningau FM onsoi hebat syoknya.

0: Yo, gini ni Ronda Rimbai Tori Angelia Filek Rimbai Pangkan dan Ronda Rimbai Murut Bokan Pembukat Ngongang Ayam. Yo, apu aku pu aku kula bilin ondai ni taran dua orang takau ti. Paling korang tojo rami nonor nakang ator lah bilin-bilin. Bayar SMS takau lah WhatsApp lah umang sak siam lima balu siam onom balu onom balu. Paling korang kan kosong ni hari ni majanun. Taki aku dimbai masa boy pat nu pagayaman takau mansi. Butitin intot i Edot Amy gama ngai pabukat nu kampung tatal mabawasan duguang labi po ipato nogob amiamit akhir kan siwan DJ yo kan siwan yo rais bagu i Elvia samai paran bilinti pasukuan ku ngangai rangarangan ra aunyak intokon muyun kosan ni lima ansuai ra skim kula tumani pai pangkau suang rangarangan ikan nasabit inggalan muyun makita krimbai huangku jailis ka ampalang yo paling kurangan tinggal ni po i Elvia samai paran nam naik i hari ini janun ondo nangatur bilin mayara wat Sab Mayra Umang Sak Siam Lima Balu Siam Onom Balu Onom Balu
1: Pakai Intol Kabun Solomon
2: Keningal Mansiwan Mengindu Radio Keningal FM
1: Tukit Tukit Duodo
2: Keningal FM.

0: Pairai mayara inatangan pagayaman monsoy yo hinapakitakan da rimbai-rimbai tukir orang kasa suku orang kalimo rejam karuo suku rejam katalu ramai.
1: Yo, talin punin takau dah pagaiman monsoy takau roreti ronda rimbai nak kelahirin tori susana bonsing na taman in sini kin silip jambatan namas rimbai lagi tia nak kini tak i ramia tamai ngambrangan takau dah tiktok am sinin bagu ronda rimbai edot emi butitin.

0: Yo, gini ni orang dari Rimbain dari dua timi. Rimbain nak kelayak nana tina limbagu layuk nanti butitin. Jam ragi nanti rasti di umai rajam karua operam sa ngaminit arama mai. Paling kurang ramai untuk manggilong ramon dera TikTok. Facebook ra prikusi mai ra RTM klik nayuk ra siam ngompara mapat titik tulu megahertz kosong mapalai sura pangkiringan ra pangkiragagan ra rimbai-rimbai ra pagaiman monsoi ro rimbai ono paningun kuramiun iningan nayuk huangku jaliska sikampalang jusi sikin siam ngataun Andy Andayo
1: pagaiman monsoi pakitakan da rimbai-rimbai kasagan min saboi rajam katalu ra mamai.

0: Yo, gini ni orang dari Rimba Entori Siti Pajahamin Rimba Inggalan Anda Sumila Po Bulan Rimba Rekinu Nagi Takau Jam Karuo Dua Ngopor Amsa Ngaminit Ara Mamai Mamai Oro Kalimo Kalimo Hari Bulan Silaka Onom Dua Ngaribu Dua Ngopor Am Onom Resin Takau Rimba Pagaiman Monsoy Iti
1: Monsoy
2: Rungo Gobin Ramon Jam Kopor Am Rosuku Jam Katalu Romai
3: Tukino Orau Maya Ramon
2: Aku DJ On
3: Au DJ Jal
4: Aku DJ Loy
5: Kini Ngawem Hebat Siopnya
0: Yo, rimba dan semua tirondo rimba entori Jusi Sikin Iningan Siam ngataun Edi Andayol Amnaik mongonongon Garis Bukit Dokat takau Talu rimba lagi tiang.

Yo gini ni orang dari rimba entori Edian Dial siam ngatahun paling kurang kan kuramin lakat po mangkirong ramon ra kini ngofem ra tiktok min kosan mapare sera pangkirong.

Yo, gini ni ronda rimba entari Stephen Jimin ronda payung sisin dungon. Rimba lagi nuna kita kau jam karu apat ngoperam tu lengan minit mokondo ngoperam ruang ngan minit poyo. Amuro ngomin raka saluran lagu takau ragu muruti. Amulu pera pegaman monsoi. Untuk kepaparan raka saluran lagu muruti. Yo gini ada jam katalu ora mamai. Yo rimbai pantuleran takau ora pegaman monsoi ororeti. Pemabas raka andaman Fitri Sarigi mambulok kasayangan mulisikin. Nantuliaran Stanley Mingku nam nayuk maguyum kejujuran. Eldara berkini kita laki di jiloy Mingkoto. Paling kurangan ramyun Mingkoto.

0: サンタイプターン
1: 井上 FM
0: サンタイプターン。
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, keningau. Apa khabar anda pada hari ini? Bersama-sama dengan saya lagi, Syukri Mahmud, di Santai Petang dan Harmonika hari ini, edisi Jumaat 5 Jun bersamaan 19 Zulhijjah. Astagfirullahalazim. 14.47 Hijrah. Ya, apa kabar anda pada hari ini? Saya harap anda semua dalam keadaan ceria, yang bekerja, yang di kebun, di mana juga anda berada. Terima kasih DJ Loy yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di 94.7, sudah tentunya di saluran Hebat Syokna Kening FM bersama dengan saya. Dari pukul 3 nanti ini sehingga 7 malam nanti, kita akan berhibur dengan lagu-lagu terbaik serta info-info terbaru dan juga berita-berita mutakhir sebagai halwa telinga anda. Tetapi sebelum itu, ini saya mau sampaikan ada satu iklan. Jom kita meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas KK Sabah. Banyak aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unit, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir, masuk adalah percuma, jangan risau. Sudah kena payung, kita datang untuk menimba ilmu, berhibur dan macam-macam lagi. Baiklah, sebentar saja lagi selepas lagu pembukaan kita, kita akan sambung siar bersama dengan Reds FM untuk pengiklanan kita punya silang budaya nanti. Jadi sama-sama ikuti, mungkin anda pun mau dengar sama siapa silang budaya esok petang kan. Jadi jangan tukar siaran anda. Selepas lagu pembukaan ini, kita akan test line dulu bersama dengan DJ di Red FM. Teruskan bersama kami di Kening FM, dengarkan lagu. Ini lagu sejak kematian hari itu semua bermain-main di fikiran kawan-kawan kita nih, lagu ini. Terimalah lagu daripada Maldini Sydney featuring K. Ray Kimara, Pukulan Borneo di Kening FM, Hebat Syoknya.
3: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
3: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
4: Begitu, Pak. Come on, Ray.
5: Abangnya ya?
4: Oke.
5: Let's go.

semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Halo, halo Keningau. Kembali lagi kita di Santai Petang pada petang ini. Ya, sekarang sudah pukul 3.20 menit petang. Ya, sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan kita yang bakal bersama dengan DJ Aida esok di Silang Budaya. Kita say hi dulu dengan DJ Felicia. Hello DJ.
2: Hello.
1: Hi, how are you?
2: I'm good, and how are you?
1: Alhamdulillah, I'm good too. Kita sekarang sedang ke udara. Kita mau kasih tahu pendengar semua bahwa esok Silang Budaya DJ Aida bersama dengan you kan, DJ Felicia.
2: Yes. Ya,
1: akan
2: betul.
1: Membincangkan tempat-tempat menarik. Jadi, ya. DJ Felicia, say hi dulu sama pendengar Keningau FM.
2: Hello, listeners. I hope you guys are in a great conditions for today's. I'm DJ Felicia Jeff from Red FM's, which is our base in Sarawak, in Kuching Hills.
1: Ya, kamu dengar sudah kan suara yang wow, sangat hebat seorang DJ dari Kuching. Nah, jadi kamu semua dijemput hadir macam majlis pula kan. Jadi siapa?
2: You guys can listen to our radio frequencies, yes. Or through RTM click, it's much more easier.
1: Agree with you. tomorrow you will be bercakap tentang great places kan, right? Tempat-tempat menarik.
2: Yes, places that we have.
1: Jadi kepada
2: and
1: semua.
2: And I do. Yes.
1: Teruskan.
2: And I do have a unique places to be shared with our listeners that are listening, but I'll be sharing tomorrow with you guys. Okay, so make sure you guys tune in to our radio frequencies for tomorrow, which is at 3 p.m. after the news.
1: Okay, baiklah, dengar tuh semua. Siapa yang suka melancong tuh, ikutlah Silang Budaya esok. Baiklah, DJ Felicia, jumpa esok. See you tomorrow with DJ Aida.
2: Alright, thank you. Okay, bye-bye, Keningau.
1: Bye-bye. Itu dah DJ Felicia, sudah dengar suara seorang DJ yang wow, berwibawa. Baiklah, kita teruskan dengan hiburan kita. Lupa pula, sebelum saya lupa, esok pukul 3 hingga 4 petang jangan lupa Silang Budaya bersama dengan DJ Aida. Kita akan ada stesen berkembar bersama dengan DJ dari Red FM, DJ Felicia yang anda baru saja dengar tadi. Dan sekarang kita teruskan dengan lagu seterusnya. Tenang-tenang dulu di waktu petang ini bersama lagu ini dari Bella Astila, Tenang di Keningau FM, hebat syoknya.

Rekan-rekan pendengar sekalian, nah, kembali lagi bersama saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika. Sekarang sama sih, sekarang di Santai Petang. Salah, Harmonika nanti pukul 5. Oke, baiklah, saya membacakan kiriman daripada rakan pendengar kita, Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini, Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Dia bilang, budak-budak berkejar-kejar, rasa gembira bermain di sana. Kalau kita rajin belajar, tentu jadi orang berguna. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. DJ stay tune, dia bilang, ah, aku stay tune, nah, Aman Khan. Terima kasih Aman Khan untuk pantun nasihat dan juga doa, mendoakan kami di sini. Aman Khan, juga saya doakan anda dan keluarga anda dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Baiklah, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.41 menit petang nanti. Sama-sama kita nantikan, mudah-mudahan sudah lebih kurang 9 menit lagi. Kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Vanessa Carlton, Thousand Miles, di Keningau FM, hebat syoknya.

0: menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat shopnya.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: قائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Ma'aul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dipertemukan kita sekali lagi di ruang udara ini. Terima kasih rakan-rakan para pendengar di mana jua anda berada. Masih lagi diberikan kesempatan bersama dengan Al-Fakir Ustaz Nabil bin Ahmad. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya yakin sahabat-sahabat selesa, sahabat-sahabat rasa tenang, seronok bila berdamping dengan kawan-kawan yang orang kata apa, dalam bahasa kita zaman sekarang lah, bukan mulut longkang. Maksudnya cakap baik, indah pada bahasa, bukan cakap rupa saja kan. Tapi kalau mai, ya Allah, mulut tak ada insurans tu. Oi, wai, bukan cakap menyirap darah. Hai, aku nak sembelih-sembelih orang ni. Sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, kita tengok apa kata Allah Azza wa Jalla menerusi surah Fussilat ayat 33. Allah sebut, ma'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihah. Ila akhiril ayat, sadaqallahu al-azim. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang saleh. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, ini di antara satu seruan Allah Azza wa Jalla buat kita. Allah suruh, Allah minta supaya kita ni ahsanu qawla, sebut dengan perkataan yang baik. Bukan kita ni nak berdakwah dengan, tuan-tuan kena pergi masjid. Tak perlu pun suruh macam tu. Kadang-kadang kita sebut, assalamualaikum, apa khabar? Dengan santunan bahasa itu sendiri, orang yang mungkin tak ada hubungan apa-apa dengan kita akhirnya terpikat dengan kita kerana dengan kata-kata yang cantik ini. Bagaimana baginda Nabi SAW mampu untuk berdakwah kepada sekalian masyarakat musyriki Mekah yang ketika itu, tuan-tuan, memang semuanya adalah bertitik tolak dengan pahaman nenek moyang mereka. Macam mana Nabi boleh mengubah paradigma pemikiran mereka ke arah bertauhidkan kepada makhluk, akhirnya bertauhid kepada Tuhan yang menciptakan makhluk. Ini, tuan-tuan, kerana dengan kata-kata yang indah. Maka, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, alah ustaz bolehlah ustaz bercakap, bolehlah ustaz ada dalil, ustaz bolehlah ustaz mengaji agama, kami ni ustaz orang kampung, macam saya, tuan-tuan, orang belah utara, mereka kata bahasa kasar, kami ni cakap tu dia keluar main bunuh, bukan tak tahu nak kata orang belah utara ni kan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bahasa ni melambangkan kekayaan bangsa. Jadi, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sebab itulah juga Nabi pesan, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini kata Nabi, supaya kita tingkatkan keimanan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Ini dia caranya, tuan-tuan. Kalau kita ni tak pandai nak gunakan gaya bahasa yang baik-baik, hampa diam. Ni nak pergi makan mana? Angguk je. Tuan-tuan sahabat rahimahullah, jangan sampai macam tu. Kalau orang tanya, boleh kita jawab. Cumanya kadang-kadang ada gaya bahasa kita yang mungkin tak menyenangkan orang yang mendengar, sebaiknya kita diam. Ataupun mungkin ada kata-kata kita yang boleh mencetuskan kontroversi, tuan-tuan lebih baik diam. Ataupun mungkin ada penulisan kita di media sosial yang membuatkan orang tak senang, tuan-tuan delete ataupun hide. Kan macam dalam lagu tu, kalau aku like, aku like, kalau tak, aku hide. Macam tu je lah, tuan-tuan. Sahabat rahimahumullah, moga-moga baik-baiklah kita, dan moga-moga kita dapatlah teman yang baik-baik menemani kita dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Ya, kembali lagi kita di Keningau FM Hebat Coknya. Di sini ada ucapan kiriman daripada rakan pendengar Andong Joni Slime. Hello DJ, selamat petang. Selamat petang Andong. Selamat bertugas di petang ini Kyo. Mendung-mendung saja di sini DJ. Wah iya, Ustaz mendung sedangkan itulah ucapan ringkas daripada si Andong. Jadi kalau Anda mau mengucapkan atau memberikan dedikasi kepada sesiapa, boleh berbuat demikian di 0195896868. Baiklah, di sini ada Hebahana, Jabatan Oftalmologi Hospital Keningau akan mengadakan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan diadakan di Masjid At-Taqwa Keningau pada 14 Jun 2026 pukul 8 pagi hingga 3 petang. Program yang julung-julung kalinya diadakan di Keningau ini untuk memberi peluang kepada OKU Penglihatan mempelajari Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan bermasyarakat. Itu pada 14 Jun di Masjid At-Taqwa ada kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau. Semoga semuanya berjalan lancar. Itu adalah satu usaha murni supaya untuk rakan-rakan OKU Penglihatan kita. Baiklah, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan kedua, pusingan yang seterusnya pukul 4 hingga 5 petang. Kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Coknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kenyal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Itu dia Aina dengan persembahannya Santai Saja. Santai-santai di Santai Petang bersama dengan saya Syukri. Sekarang kita sudah masuk di pusingan yang kedua ataupun jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Apa kepada rakan-rakan kita, adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang sudah pun mendapat keputusan SPM, yang sudah tapi tidak tahu membuat apa, mau fikir ketika tanam. Di sini adalah pendaftar hebahan untuk pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2. Jadi pada pendaftaran itu bertarikh 8 Jun 2026, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2, bermula dari 8 pagi hingga 1.30 minit tengah hari ya. Jangan lupa bawa bersama salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa ataupun penjaga, 2 keping gambar berukuran pasport. Jadi itulah hebahan untuk sekarang ini. Kita akan berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Ariel Noah dan Div Kri Khalif, Cinta Yang Diam. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat coknya.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

0: Ikuti kami Keningau FM di media sosial Instagram, X, Facebook dan TikTok. Kamu orang juga boleh mendengar siaran Keningau FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android dengan muat turun aplikasi RTM Klik.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Feel of Ophelia persembahan Taylor Swift. Baiklah, ini satu hebahan untuk Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gun Sanat 2025 yang bakal diadakan di Dewan SJKC Yukin pada 15 Jun 2026 pada bermula dari pukul 7 pagi sehingga 12.30 minit tengah hari. Anugerah Kecemerlangan ini merupakan program tahunan sekolah yang bertujuan untuk mengiktiraf pencapaian pelajar dalam bidang akademik, kokurikulum dan juga sahsiah. Program ini juga menjadi platform untuk meningkatkan motivasi pelajar serta mengukuhkan perhubungan antara pihak sekolah dan juga ibu bapa. Ya, saya harap majlis berjalan lancar dan kepada rakan-rakan kita, anak-anak kita yang mendapat anugerah, saya ucapkan tahniah. Teruskan semangat pembelajaran anda, semangat orang bilang kalau kokurikulum ini, semangat kesukanan anda dan juga berkelakuan baik. Jika mendapat anugerah daripada sahsia, mantau ada dapat yang kehadiran paling bagus kah, kan? Atau kelakuan paling bagus kah? Kita syukuri, ibu bapa anda akan bangga dengan anda, cikgu anda pun bangga dengan anda. Teruskan. Teruskan buat yang terbaik. Baiklah, rakan pendengar kita sekalian, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran dahulu. Pastikan telaan anda di 94.7 MHz. Kita kembali selepas ini di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Persekitaran yang indah menceriakan suasana. Keindahan dan keceriaan persekitaran menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Oleh itu, marilah bersama-sama menjaga alam kita. Buang sampah di tempat yang sepatutnya dan peliharalah kehijauan alam kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Andy Ferry Jane. Ceria selalu bersama Keningau FM, hebat syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkukuh peranan dalam sektor minyak dan gas. Penghayatan terhadap rukun negara perlu diperkukuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Itu dia persembahan back to back kita hari ini daripada Intan Maya dengan lagunya Layak Bahagia dan juga single terbaru beliau Sangka Kau Suci. Sekarang kita sudah berada di suku terakhir. Untuk pusingan yang kedua, saya harap anda masih lagi ceria bersama kami di Kening FM. Di mana juga anda berada, berhati-hatilah dan juga jagalah kesehatan anda. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Dan juga kita akan mengikuti juga laporan trafik Kening FM. Teruskan menelah di frekuensi 94.7 ataupun di RTM Click. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat joknya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Dengarkan Minyo FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Minyo FM. Stream terus kami di RTM Click.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau, mari sama-sama kita ikuti Info Traffic yang dikongsikan oleh Sarjan Jamie, Sarjan Penguat Kuasa Traffic IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 5 hari bulan 6 2026. Bulatan Perkasah. Pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremban. Kendaraan dari arah Bulatan Serayat ke Bulatan Seremban lancar, manakala dari arah Bulatan Perkasah ke Bulatan Seremban juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya. DJ bertugas.
1: Saya.
2: Tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di atas jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih, DJ bertugas.
1: Terima kasih Sarjan Jamie atas laporan perkongsian info trafik sebentar tadi. Baiklah, rakan pendengar sekalian, teruskan berhibur dengan bersama kami di Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz sekarang.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul-betul percuma.

0: Bersamamu Tulus membawakan kita ke pukul 5.29 menit petang di suku yang kedua. Di pusingan yang ketiga di dalam segmen Harmonika 5 hingga 7 malam. Ya, kepada rakan pendekar yang sekarang berada di atas jalan raya, pengguna jalan raya secara amnya, saya ucapkan berhati-hati di jalan raya. Ikuti ciri-ciri keselamatan yang telah diberikan, patuhi had laju, pastikan sebelum membelok menggunakan lampu isyarat kiri ataupun kanan. Dan kepada pemboceng motosikal, jangan memotong sewenang-wenangnya dan jangan berada di tempat di blind spot, di titik buta. Baiklah, saya kongsikan lagi ucapan daripada rakan pendengar kita, Elvia Samayaparan. Hello, selamat petang hari Jumaat di bulan baru 5 Jun 2026. DJ Syukris, selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama rakan setugas juruteknik Kening FM. Hebat syoknya, sorry, lambatan terucapan sedikit sibuk. Seperti kopi-kopi kan DJ? Kopi-kopi sudah tadi tengah hari. Hello semua DJ Kening FM, rakan-rakan setia Kening FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kening FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Mulut Kyo, katanya. Salam persahabatan kekal selamanya. Cuaca macam mana tempat kamu? Cuaca mendung-mendung hari di sini. Di sini sekarang mendung. Oh, sama juga mendung. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. Good bless. Terima kasih Elvia. Saya ucapkan Anda juga senyum-senyum selalu, jaga kesehatan, semoga gembira di sisi keluarga dan juga sahabat handai. Baiklah, di petang-petang ini kita santai-santai dengan secangkir kopi di tangan, sekeping roti di pinggan. Kita dengarkan Faizal Tahir dengan lagunya Santai di Harmonika Kening FM.
1: Dengarkan Kening FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam Harmonika di Kening FM. Stream terus kami di RTM Klik.

satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.
1: Dengarkan Keningau FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, bermacam warna.

Kembali lagi tadi segmen Harmonika di petang Jumaat. Jumaat esok sudah Sabtu dan lusa Ahad di Senin kembali ke sekolah kepada adik-adik kita yang sudah pun bercuti panjang hampir setengah bulan. Baiklah, di sini bercakap tentang sekolah kan. Di sini ada Carnival Sukan Prasekolah Bola Jaring dan Futsal MSS Zon Apin-Apin. Program Carnival Sukan Prasekolah ini

Ya, kita masih lagi di Harmonika Kening FM. Sekarang kita sudah masuk ke dia pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 6 hingga 7 malam. Masih lagi bersama dengan saya, Syukri Mahamud, di Konti untuk hari ini. Apabila di sini ada hebahan kempen Derma Dara, yaitu untuk hari esok 6 Jun di pukul 8.30 minit pagi hingga 12.30 minit tengah hari, ada kempen Derma Dara di lobi utama Hospital Keningau. Jika anda tidak sempat untuk datang pada waktu pagi, ada lagi satu tempat untuk kempen Derma Dara, yaitu di Batara Hypermarket Bandar Baru Keningau, yaitu pada pukul 2 petang hingga 7 malam. Jika anda tidak berkelapangan, anda boleh saja menderma pada 7 Jun, yaitu hari Ahad, pukul 8.30 minit pagi hingga 12.30 minit tengah hari di Pasar Umum Keningau, ataupun anda boleh ke Dewan KKD Santa Maria Goretti Gaulan pada pukul 9 pagi sehingga 12.30 minit tengah hari. Derma Dara, selamatkan nyawa, setitis darah, sejuta harapan. Baiklah, apakah keadaan anda pada hari ini? Saya percaya anda, kebanyakan daripada kita sudah berada di rumah, sudah pun mula berehat lah, duduk di sofa, mungkin sedang scrolling telefon kan, sambil mendengarkan kami. Scroll telefon juga, tapi jangan lupa mandi, jangan terlalu malam. Dan kepada yang sedang menyediakan makan malam, saya ucapkan selamat memasak dan selamat berehat untuk yang lain. Nah, tengok-tengok anak sekarang boleh panggil sudah tuh, dari yang main kotor di padang tuh, main bola, boleh balik sudah, langit semakin gelap. Baiklah, ya, teruskan lagi hiburan petang kita di Harmonika dengan lagu seterusnya, Tercipta Untukku, persembahan dari kumpulan Ungu di Gening FM, hebat syoknya.

Itu dia persembahan Datuk Atta, Datuk Hatan dengan lagunya berjudul Tiara. Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.27 petang nanti. Sama-sama kita nantikan, tetapi kita berhibur dahulu dengan lagu seterusnya sementara menunggu zona maghrib untuk hari ini. Teruskan bersama kami, kita dengarkan lagu Lucas Graham, 7 Years.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi, yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk senang atau tenang. Senang atau tenang, kita nak pilih yang mana? Nak senang ke nak tenang? Itu pilihan. Sudah pastinya orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang hebat, mereka akan memilih ketenangan. Tenang. Senang tak mestinya tenang, tetapi tenang itu pastinya senang dan bahagia dunia akhirat insya-Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut tentang ketenangan. Antaranya ayat alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Iaitu mereka yang beriman kepada Allah, tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, Allah Taala memberikan ketenangan dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Hati dia tenang. Hati dia penuh dengan sifat mahmud, sifat-sifat yang terpuji. Perkataan pertuturannya semuanya perkataan yang salim, perkataan yang keluar orang lain dengar bahagia. Pertuturan mulutnya keluar saja orang dengar seronok. Bahagianya dengar dia bercakap, bahagianya dengar. Sangkaan-sangkaannya semuanya cantik, dengar pun Allah seronok. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati jadi tenang? Ini jaminan yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Ingat Allah, perintah Allah Taala tak pernah tinggal. Solatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, amal ma'rufnya baik. Sangat susah senang dapat. Adakah dia senang? Memang nampak mudah senang dari segi harta benda dia dapat, tapi tidur tak lena, tak tenang tuan-tuan. Nak tidur pun tak lena. Nak tidur tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ambil benda yang salah dari segi undang-undang, yang salah dari segi syarak. Dia ambil, dia curi hak orang, dia curi apa, dia makan rasuah, dia ambil hak jiran. Hatinya tak tenang. Walaupun dalam keadaan kita tengok senangnya dia, belum tentu tenang. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok orang, bila mana dia ambil benda-benda yang sebegitu, benda-benda yang ditegah oleh syarak, mencuri ataupun sebagainya lah, maka hatinya tidak akan mendapat ketenangan, tak akan tenang. Dan senangnya tu pun tidak akan lama dan berkekalan lama, takkan. Kita tengok duitnya saat kejap je habis, dah ke mana-mana letaknya, habis cuba tak tahu kat mana, daripada sumber-sumber yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berkenaan dengan tajuk ini, kita pilih yang mana tuan-tuan puan-puan? Kita pilih ketenangan. Allah Taala sebut alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hati yang tenang itu hati yang mengingati Allah. Dalam Quran, dalam ayat yang lain, Allah Taala kata fa anzalallahu sakinah, dalam bahasa dengan sakinah, tenang. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin, dan Allah Taala turunkan ketenangan kepada rasulnya, wa ala almu'minin, dan kepada orang yang beriman di kalangan sahabat. Ketika berlakunya perangan, Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam keadaan huru-hara tu. Allah Ta'ala turunkan, campakkan sakinah, tenang, rasa tenang, tak rasa takut, tenang. Ketenangan ini tidak ada jual beli di mana-mana. Ketenangan ini hanya satu dia penawar dia, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama tuan-tuan puan-puan sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang soleh-solehah insya-Allah. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita kepada Allah, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan dan doakan. Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: FM.
1: Ya, kembali lagi kita di Harmonika bersama Syukri Mahmud di Kontikening FM, hebat syoknya. Alhamdulillah, kita sudah pun mendirikan solat fardu maghrib. Kita sudah pun yang sudah solat, alhamdulillah. Yang belum solat, pergilah. Masih ada sempat, masih ada masa lagi sebelum Isya menjelang. Ya, hari ini hari alam sekitar 2026 yang selalu disambut pada 5 Jun dengan fokus global terhadap macam perubahan iklim, manakala Malaysia turut mengadakan pelbagai program kesedaran dan aktiviti kelestarian. Jadi sempena hari alam sekitar ini, kita bolehlah menerapkan prinsip-prinsip seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah merata-rata walaupun sekecil pembungkus gula-gula. Saya kira alam sekitar, karena sekarang ini pun kita pun terasa bahang walaupun musim hujan, tetapi tengah-tengah hari itu sebelum waktu petang yang memendung-mendung, sangatlah padat, perubahan iklim yang ketara sangat, mungkin disebabkan pelbagai faktor termasuklah pembangunan pertanian dan lain-lain. Jadi walaupun sekecil apapun usaha kita, itu tetap satu usaha. Lagipun menjaga kebersihan itu separuh daripada iman. Baiklah, teruskan lagi mendengar lagu seterusnya, sesi potret Now featuring Ari Lesmana di Harmonika Kenya FM.

Hanyalah Cinta, persembahan Anggun membawa kita ke penghujung siaran Radio Kuningan FM untuk hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami daripada pukul 6 pagi tadi lagi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Tidak lupa juga anda yang membuat penstriman terus melalui RTM Click, dan juga kepada anda, terima kasih juga kepada anda yang memberikan ucapan dan dedikasi di konti. Saya gembira membaca ucapan anda. Terima kasih kerana doa-doa anda, ada yang hantar pantun dan ada juga yang bergurau senda. Terima kasih, anda telah menghiburkan hari saya juga, dan saya harap saya dapat menghiburkan hari anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur. Baiklah, terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, dan saya DJ Syukri mohon untuk undur diri untuk hari ini. Saya bersama dengan rakan teknikal yang bertugas mengucapkan selamat malam. Jangan lupa jaga kesehatan, gembira selalu, jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepada-Mu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepada-Mu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali dari-Mu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang Engkau turunkan dan juga Nabi yang telah Engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

boleh tetap di hati selama malam dan terima kasih kerana terus setia bersama kami. Semoga urusan anda sepanjang hari ini berjalan lancar dan kini tiba masanya untuk anda berehat sambil menikmati suasana malam yang tenang. Kemana

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

karena malaku tawasul. Semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat.

0: Assalamualaikum.
1: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkan.

0: Sabah FM.
1: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
2: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar, pelajar kategori miskin.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami Ziha.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149. Allah.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
2: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
5: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Okay, tetap di hati. Jangan lupa untuk like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Ba untuk notifikasi info dan juga ucapan-ucapan daripada kawan-kawan kamu. Okay, baik, terima kasih kepada anda yang sudah pun hantar ucapan selamat bertugas dan juga selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan. Dan setiap mesej yang anda kirim kami itu memang menceriakan suasana dan menjadi pembakar semangat untuk kami di Sabah FM terus menemani anda di udara. Ya, apapun aktiviti anda malam ini, sama ada masih bekerja dalam perjalanan pulang atau sedang berehat bersama keluarga, kami doakan semuanya dipermudahkan. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Solo lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Komen, Rek.
3: Abangnya ya?
2: Okey.

iCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

tetap di hati. Okey, Kak Kacik, terima kasih kongsi. Kini anda boleh memohon pasport Malaysia antarabangsa dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun dan kemudahan ini diperkenalkan bagi memudahkan urusan perjalanan ke luar negara selain mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport. Dengan tempoh yang lebih panjang, anda boleh merancang perjalanan dengan lebih mudah dan menjimatkan masa. Jadi bagi anda yang berminat, permohonan dan pembaharuan boleh dilakukan melalui sistem dalam talian atau di pejabat-pejabat Jabatan Immigration Malaysia yang berdekatan. Okey, Kakak Cik kasih selit satu kiriman dari Jalain Sukintan di Kampung Kekarangan Bongkol Pitas. Dia ingin mengucapkan selamat malam dan salam simfoni buat semua pendengar setia Sabah FM. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Ucapan istimewa untuk anak-anak daddy iaitu Elfie, Elfik, Elfa, Alfred Isaac ataupun Isaac dan Elfo Elniknio. Semoga sentiasa sehat, bahagia dan dipermudahkan urusan harian. Dari di sini sehat-sehat saja, sentiasa merindui dan mendoakan kesejahteraan kamu semua. Jom kita dengarkan dan layan.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢谢 ，Terima kasih，
0: 马苏公，
3: 欢迎欢迎
1: ，Bon sigang。
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima

Simfoni tetap di hati. Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat berhujung minggu. Selamat malam. Bye. Ayo, big wave.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas 95.9 FM.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumiputra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, masih lagi tetap setia layan siaran Sabah FM. Oke, malam ini macam biasa terus menemani kamu di segmen Varia sampai 12.30 malam bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Oke, apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi menerusi simfoni tetap di hati. Oke, jadi malam ini macam biasa Ozel akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan kamu. Oke, jadi kalau ada ucapan ataupun lagu-lagu permintaan, 3 buah lagu kamu boleh minta, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Oke, belum lagi pukul 9 banyak sudah chat masuk dan lagu-lagu permintaan. Jadi tanpa membuang masa, kita mau payung lagu seterusnya, lagu permintaan. Ini dia dari kumpulan Tulus, Hati-hati di Jalan. Lagu ini untuk kamu yang tengah memandu Sabah FM. Bagus banget.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Hari pertama saya di Sabah.

Ya, Firdaus ML Sabah Onsoy. Masih lagi bersama Ozel di sini. Tinggal beberapa hari saja lagi dalam minggu depan bermulanya sepak mula Piala Dunia 2026. Ha, jadi kamu tahu sudah kan di mana tempat menonton perlawanan Piala Dunia? Ha, sudahlah, percuma lepas tu tiada bayar apa-apa kan. Jadi jangan kasih lama, RTM lagi penyiar rasmi. Oke, kamu muat turun sekarang. RTM Klik, aplikasi RTM Klik percuma saja. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Jadi sebanyak 104 perlawanan kamu boleh saksikan di RTM Klik. Ha, di mana-mana saja kamu boleh menonton, sama ada di TV boleh, di telefon kamu pun boleh. Yang paling penting kamu sudah muat turun, boleh sudah menonton macam-macam perlawanan sempena dengan Piala Dunia 2026. Untuk tahun ini, negara manakah yang bakal menjuarai Piala Dunia? Kita sama-sama nantikan pada 12 Jun ini akan bermulanya perlawanan untuk hari pertama Piala Dunia. Memang tak sabar Zurani, jadi kamu cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Oke, jadi kita mau layan lagi lagu seterusnya, lagu orang Sabah. Ini dia Tika Bulong, Bukan Suka-Suka. Sabah FM, bagus bah.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Varia Sabah FM sampai 12.30 malam masih lagi bertemankan Ozel di sini. Dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di daerah Sipitang, Nabawan, Sandakan. Okey, ini amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 9.15 sebentar tadi dan berkuat kuasa sampai pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah Sipitang, Nabawan dan Sandakan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu di jam kedua kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan kamu. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

dunia di hujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam kamu orang. Masih lagi bersama Ozel di sini. Hati-hati kamu memandu, yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu memandu, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau kamu tidak lock sekarang ini, di sana juga memandu, di sana juga kamu mau mencari siaran, memang terganggu sudah fokus pemanduan kamu. Jadi apa kata kamu lock siap-siap frekuensi Sabah FM, supaya kami boleh temankan perjalanan kamu sampai kamu selamat ke destinasi yang dituju. Okey, kita mau payung lagi malam ini lagu-lagu permintaan dari pendengar kita ini di S Valley. Diorang bilang Sabah FM.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, terima kasih kamu yang santai-santai terus di rumah sambil minum kopi. Oh, punya best kan. Jadi orang bilang hujung minggu sudah, besok sudah pastinya macam-macam program aktiviti kamu kan, sama ada program agensi, jabatan ataupun persatuan. Mungkin ada yang ikut marathon, ada yang ikut turnamen bola sepak. Oke, apa saja kamu punya aktiviti besok. Paling penting, Ozel harap kamu dapat beraktiviti dengan lancar, dipermudahkan, dan yang sangat-sangat penting, utamakan keselamatan kamu di mana sahaja aktiviti yang kamu lakukan. Oke, yang penting malam ini kita mau teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu permintaan pendengar. Oke, manalah tahuan ada yang teringin betul dengar lagu-lagu yang orang bilang asal dengar lagu tuh terus terimbau kembali kenangan lalu, sama ada kenangan masa sekolah, masa bujang ataupun masa baru bercinta kan. Nah, apa kata kamu WhatsApp sekarang ucapan kamu dan selitkan 3 buah lagu permintaan. Yang penting lagu permintaan kamu tuh berbeza-beza penyanyi dia, berbeza genre. Ha, semua genre kami layan. Lagu etnik pun dilayan guys. Jadi WhatsApp sekarang di 0194904848.

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Santai terus bersama kami di Sabah FM. Kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti dengan lagu-lagu permintaan. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Lebih 3,000 liter diesel subsidi dirampas dalam serbuan Optiris 4 di Kampung Air Putih Simpang Taiping pada Khamis. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaludin Ismail berkata turut disita sebuah lori yang telah diubah suai. Katanya seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan melebihi RM100,000. Kes disiasat Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Di Kelantan, 6 individu termasuk seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol ke Thailand. Ia menerusi serbuan sebuah stor di Pangkalan Haram Tualang, Pangkalan Kubur. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 53 tahun ditahan ketika sedang memindahkan petrol ke dalam tong plastik. Siasatan awal mendapati petrol yang dibeli di sekitar tumpat di jual semula ke Thailand pada harga lebih tinggi. Dalam serbuan itu, polis merampas 255 liter petrol, 4 kenderaan dan wang tunai. Di Terengganu, seramai 196 penagi dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri bermula Rabu hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas berkata ujian urin mendapati majoriti positif syabu diikuti ketum, ganja dan heroin.
1: Saya tengok dari laporan ni ada satu port dia panggil apa? Port dekat Bayu. Ada 35 tangkapan berlaku di situ saja. So banyak lah. Satu port. 35 individu ditahan. Tak boleh aman.
0: Mahathir Ilyas. Orang ramai digesa segera membuat laporan polis sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian dan tidak menunggu terlalu lama bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Exko Pengangkutan Infrastruktur dan Digital Pulau Pinang, Zairil Khair Johari berkata, tindakan dalam tempoh 24 jam adalah penting bagi menyekat dan membekukan akaun bank penjenayah.
2: Di negeri Pulau Pinang, Digital Penang, kita sebenarnya selalu membuat kelas on awareness of scam dan kita buat program kesedaran awam sebulan sekali, every month sebenarnya, yang khusus kepada online financial fraud. Digital Penang memang melalui kita punya program Dah Digital ni, kita banyak program untuk celik digital dan antaranya ialah setiap sebulan sekali itu kita akan buat kelas untuk online financial fraud.
0: Beliau turut memaklumkan pelbagai program kesedaran dan literasi digital termasuk inisiatif Dah Digital dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. Luar negara, Ireland umum larangan kemasukan terhadap dua menteri kanan Israel susulan kontroversi berkaitan konflik di Gaza. Mereka adalah Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Menurut Menteri Kehakiman Jim O'Callaghan, imigresen telah diarahkan untuk menolak kemasukan kedua-dua menteri berkenaan ke negara itu. Tindakan dibuat susulan kenyataan dan sikap kedua-dua pemimpin berkenaan yang disifatkan menggalakkan konflik serta menafikan hak rakyat Palestin. Iran menolak kemungkinan pemimpin tertingginya Mujtaba Khamenei mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Meskipun cadangan itu dibangkitkan sendiri oleh Trump, Menteri Luar Abbas Araghchi menegaskan cadangan tersebut tidak realistik dan perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergulat lelaki Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi wakil tunggal Malaysia mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan MR Arjun 21-12, 21-10.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jack and Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap.
1: Soal lagi. Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, bang. Komen,
3: Abangnya ya?
2: Okay.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM. Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12 tengah malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey? Teruskan hiburan dengan lagu seterusnya. Seruan Left Handed, Gang Buruh Hantu.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
2: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini. Tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang ke sposin aja. Ih, geram aku.
2: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

geng burung hantu. Hani nak tanya lah malam-malam macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan. Waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan mengingati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, Sahabat Sejati, Sheila on a 7. Dengarkan Geng Burung Hantu.

Ini dia geng burung hantu. Betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, adakah yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan ini hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan, dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the Fabulous Cat.
3: Dari Mesh 247.
1: Hai.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapa lah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada seperti sisan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kita kena menghormati, mohon terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang sama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih yang masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku. Apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam wad akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. tiada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam game Burung Hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan, cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah honten onet tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita. Menjadi pemandu yang berhemah, itu yang penting kan, menjaga keselamatan. Bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama Layan Geng Burung Hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut di muara. Kasih sejarah.

0: Hilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim. Dari Abdul Jalil Tahir, Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Chor, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Mulayan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan CBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita, Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau, Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia Nordiana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Eko bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggunakan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, Hani nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang pentinglah supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap berkurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukupnya, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Murah Tu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

tadi lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik, menghiburkan anda geng burung hantu. Jam hampiri pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan keterusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati saya Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Di awal pagi pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan Abah Abang Lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya Abang Sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Deroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim deroyan. Kalau pergi Batu Gurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Nyanyian Burung Hantu, Ku Cari Damai di Hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda baru sebentar tadi. Kalau ikut lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan di hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maha baik jam, maha biri jam 3:57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al akhdhu bi makarim al akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan. Golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu. Dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja. Tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab. Dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulnahbitu minha jami'a.

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: pergi.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Paras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

tahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Berita segar.
2: Berita segar.
3: You say I miss you. Lidahku keluh.
1: Inforia Dusun 9 hingga 12 setengah hari.
4: Bila aku nak menuntun di kau, menuntun-tuntun kita pelombok yang berubah.
1: Inforia Murut 12 setengah hari hingga 3 petang.

Pagi Kening Awal. Hello, hello Kening Awal. Selamat datang ke 94.7 MHz. Dengarkan kami di Kening FM. Hebat Syoknya bersama dengan saya DJ Syukri, rakan penyampai anda untuk pagi ini, pagi Sabtu, edisi 6 Jun. Bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, bertemu lagi kita di hujung minggu, lebih hebat lagi Syok. Hari yang baru, hujung minggu yang baharu. Anda buat apa pada hujung minggu ini? Saya doakan anda semua sehat-sehat sahaja. Jika ada perancangan mau ke pergi buat outdoor hiking ataupun berbasikal, tengok keadaan cuaca macam sangat-sangat mengizinkan. Siapa yang sudah beriadah hari ini, saya ucapkan pagi ini akan saya ucapkan selamat beriadah. Kuatkan apa orang bilang, jaga kesehatan kita untuk kuatkan tubuh badan. Nah, kalau macam susah pun kita jalan-jalan, brisk walk pun siok sudah nih. Memang ngam dia punya cuaca sekarang nih. Kalau boleh saya pun mau pergi berjalan, tapi tarang lah kan. Lepas kita apa ini habis di konti, boleh sambung berjalan-jalan sekarang pukul 9. Baiklah, saya ingat temankan anda dari pukul 6 pagi ini hingga 9 pagi nanti. Jika anda hari ini, kita akan mensajikan anda dengan lagu-lagu Sabahan. Kalau ada request lagu-lagu Sabahan, anda boleh berbuat demikian di 019-589-6868. Begitu juga kalau ada dedikasi ucapan kan, ataupun mau kongsi cerita kan, boleh juga di nomor yang sama dan juga di ruangan Facebook Kening FM. Baiklah, kita tanpa melengahkan masa, kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Angelina Rose. Indah seindah pagi inilah kan di Kening FM. Hebat Syoknya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, dikongsikan info cuaca untuk pagi hari ini daripada Lawan Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan dengan daerah Keningau. Pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang pula diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Dan pada malamnya pula hujan diramalkan turun di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Kita beralih ke daerah Nabawan. Pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Di waktu petang, hujan diramalkan turun di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malamnya pula, ribut petir diramalkan melanda di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum bagi daerah Nabawan adalah 34 darjah Celsius. Bagi daerah Tenom pula, pada waktu pagi juga diramalkan tiada hujan. Di waktu petang diramalkan ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Pada waktu malam juga diramalkan ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Seterusnya untuk daerah Tambunan, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu malamnya pula hujan diramalkan turun di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 32 darjah Celsius. Sekian laporan info cuaca untuk hari ini 6 Jun 2026.
0: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

Itu dia, aku joget kupi-kupi. Berjoget kita di pagi-pagi hari ini. Joget kupi-kupi persembahan Ambrose Samuel. Kepada rakan pendengar yang baru saja mengikuti kami, saya ucapkan selamat mendengar Kening FM. Sudah kupi-kupi ke itu? Mana tahu ada sudah yang baru mula sarapan kan? Sarapan di pukul 6 awal pagi bangun. Bukan apalah, mana tahu ada yang mau merancang untuk derma darah hari ini. Jadi saya rasa sekarang ini sudah boleh mula sarapan isi perut. Kerana sebelum menderma darah tu disarankan, bukan disarankan, diwajibkan untuk mengisi perut dahulu beberapa jam, sekurang-kurangnya 2 atau 3 jam sebelum menderma darah. Saya cakap pasal derma darah ni, hari ini ada kempen derma darah. Tadi pukul 8.30 minit pagi nanti sehingga 12.30 minit tengah hari di lobi utama Hospital Keningau. Kalau menderma darah pagi-pagi ni, bolehlah sarapan sekarang. Tapi kalau macam merasa macam takut-takut kan, tidak terlampau lewat ke sarapannya, tidak terlampau anu kan, nanti time derma darah tidak dapat lang, boleh pergi waktu petang pukul 2 hingga 2 petang hingga 7 malam di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Hari ini juga hari yang sama. Baiklah rakan pendengar sekalian, saya ucapkan selamat pagi kepada yang mungkin hari ini sedang camping. Kamu time camping, dengar kami ready menggunakan radio portable, radio yang solar tu kan. Saya ucapkan selamat bergembira, selamat berehat bersama dengan keluarga, mungkin sama dengan kawan-kawan. Kalau ada kongsi cerita, boleh kongsi terus saja di komen Facebook. Boleh letakkan gambar sekali, kongsikan bersama rakan-rakan kita yang lain juga. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan di pagi hari untuk hari ini. Teruskan bersama saya di Keningau FM, hebat syoknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: Itu dia Arzeng, Arzeng dengan lagunya Asalku Ada Kamu. Asalku ada kamu orang yang mendengarkan di Kuning FM, aku gembira. Baiklah, di sini ada bahan. Jangan lupa nanti 8 Jun nanti, hari Isnin nanti, ada pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 SMK Keningau 2 di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 pada pukul 8 pagi sehinggalah 1.30 minit tengah hari. Jangan lupa, jika anda mahu mendaftar, pastikan segala maklumat, segala dokumen penting yang perlu dibawa bersama lengkap, mungkin siap disahkan dan sebagainya, pastikan cukup semua, yaitu salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan sijil lahir calon, salinan kad pengenalan ibu bapa ataupun penjaga, dan dua keping gambar berukuran pasport. Nah, jangan lupa butir-butir ini dan juga borang-borang surat-surat sokongan yang lain. Jadi kepada adik-adik kita yang bakal mendaftar ke tingkatan 6 itu, kita ucapkan selamat belajar in advance, awal-awal, dan bersemangatlah untuk menimba ilmu supaya semoga cerah masa depan. Baiklah, nanti saya akan kita berhibur lagi dengan dua buah lagu. Seterusnya kita akan mengikuti harga getah untuk hari ini. Teruskan bersama kami di hujung minggu lebih hebat lagi Shock Kening FM.
1: Tidak kira kamu di kebun kah, di sawah padi kah, di jalan kah, Kening FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz baru ngam. Hebat syoknya Kening FM.

0: Banca Indeks Piketa bersama.
1: Baiklah, dikongsikan harga getah untuk hari ini 6 Jun 2026. Susu getah RM9.04 per kilogram. Getah kepingan tidak diasah per grade 1 RM4.64 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.91 sekilogram. Getah kempalan getah kentalan grade 1 RM4.42 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.69 sekilogram. Dan getah segerap RM1.15 sekilogram. Saya ulangi harga getah untuk hari ini 6 Jun 2026. Susu getah RM9.04 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.64 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.91 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.42 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.69 sekilogram. Dan getah segerap RM1.15 sekilogram. Sekian harga getah untuk hari ini 6 Jun 2026.
0: Dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
2: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul-betul percuma.
1: Baiklah rakan pendengar sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan kedua. Tetapi sebelum itu, kita akan ikuti berita utama 7 pagi pada pukul 7 pagi nanti. Teruskan telaan radio anda di 94.7 ataupun membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kita berhibur lagi dengan lagu setiap.

0: Sertai kami menerusi media sosial Facebook, TikTok dan Twitter. Juga boleh mendengarkan Kedinyok FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android di RTM Click. Betul-betul percuma.
1: Hebat, syoknya.

0: lagunya demi kita. Ya, kita kembali lagi di pusingan yang kedua untuk rentak segar hujung minggu lebih hebat lagi. Syok masih lagi bersama dengan saya DJ Syukri, rakan penyampaian untuk hari ini. Baiklah, saya ada ucapan daripada rakan kita di Facebook Keningan FM daripada Andong Juni Slime. Hello DJ, selamat pagi, selamat bertugas di pagi Sabtu kio. Hujung-hujung minggu sedakan DJ. Iya bah, tidak sedarkan sampai hujung minggu sudah. Bah DJ, kasih sampai dulu salam saya untuk semua rakan-rakan Keningan FM kio. Itu sajalah rapulan saya pada pagi ini. Fonsiko DJ, Fonsiko Andong, rapulan Deni kan. Itulah kiriman rakan kita si Andong, dan dia ada belanja lagi pemandangan dia punya morning walk dia. Inilah pemandangan pagi di mana di Kampung Brewok ini kan Andong. Dengan langit dia yang berawan tapi bukan mendung. Siok, jangan Andong berjalan-jalan. Jadi si Andong pun itulah dia bilang, Andong sampaikan salam dia untuk kita semua. Baiklah, pada pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan ikuti berita Keningan FM dan disusuli dengan zon berita sukan Keningan FM. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Mas Mona, Bye Bye Baby di Keningan FM. Hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut bersama

0: my baby.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Info Sukan Kedengau FM. Safe dan Nur Izzuddin, wakil tunggal Malaysia di separuh akhir. Bergu lelaki negara Goh Safe dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakuranan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta semalam. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12, 21-10. Yang merupakan pertemuan sulung Safe dan Nur Izzuddin menentang gandingan ranking ke-30 dunia itu. Di separuh akhir, Safe dan Nur Izzuddin dijadual menentang sama ada pilihan utama kejohanan dari Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Yong Jae, atau Taiwan, Li Feng Chi, Li Feng Jian. Terdahulu, cabaran Malaysia dalam acara bergu wanita dan bergu campuran berakhir di Istora Senayan. Hafiz Syahrin optimis kekal cemerlang di litar MotoGP. Pelumba motosikal negara Hafiz Syahrin Abdullah menaruh keyakinan tinggi untuk mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia AARC yang akan berlangsung di litar MotoGP Jepun minggu depan. Beliau berkata persediaan menghadapi saingan tersebut berada pada landasan tepat dengan tumpuan diberikan kepada program latihan serta penilaian terhadap jentera Ducati baharu yang diuji di Itali baru-baru ini. Ujian yang kami lakukan sangat positif. Ada beberapa perkara yang boleh diperbaiki, terutama dari segi elektronik, tetapi secara keseluruhan, pengendalian jentera baharu lebih baik berbanding motosikal lama, kata beliau kepada pemberita baru-baru ini. Yamal dinobat pemain terbaik La Liga. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal terus mengukuhkan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia apabila dinobatkan pemain terbaik La Liga musim ini. Pengiktirafan itu hadir selepas pemain berusia 18 tahun berkenaan memainkan peranan penting membantu Barcelona mempertahankan kejuaraan Liga Domestik selain muncul antara tonggak utama skuad pengendalian Hansi Flick sepanjang musim. Yamal turut mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi pemain pertama memenangi anugerah pemain terbaik bulanan La Liga sebanyak 3 kali dalam satu musim. Lebih membanggakan, dia menamatkan kempen Liga sebagai penjaring terbanyak Barcelona dengan 16 gol selain menyumbang 11 bantuan jaringan. Sekian info sukan Keningau FM. Teruskan berhibur bersama kami di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi syok.

0: ada Larry Mikhail dengan lagunya Healing Healing. Ha, di manakah anda healing healing pada hari ini? Bolehlah kongsikan di WhatsApp Kening FM 0195896868 ataupun di Facebook Kening FM. Seperti yang rakan kita buat ini, ada WhatsApp daripada rakan kita Arini Majanun. Selamat pagi DJ, selamat pagi Arini. Baru siap ini sarapan pagi. Oh iya, ada gambar kui. Kui apa nama dia ni ya? Saya lupa sudah kena kokus tu. Tapi show tidak sedap ni. Ai. Ada tawar tapi betul bikin kenyang. Ai, itu yang bagus. Tapi jangan terlalu tawar lah. Kurangkan manis dalam makanan, tambahkan manis dalam senyuman, dibilang gitu kan. Ini kui si hari ini dia warna putih kan kokus. Saya lupa nama dia. Dan satu lagi ucapan rakan kita, selamat pagi DJ, saya LC Kel. Hai LC. Selamat pagi dan selamat pagi untuk semua pendengar siaran. Hadir dulu di udara apapun. Sekian, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Dan terima kasih juga LC Kel memberikan ucapan selamat untuk kita semua. Baiklah kan pendengar, sebentar lagi nanti saya akan bacakan lagi, ada message lain lagi tapi kita simpan dulu, nanti kita baca karang. Sebentar lagi kita akan mengikuti berita Sabah FM pada pukul 8 dan seterusnya. Masuklah ke pusingan yang terakhir, pusingan jam yang terakhir 8 hingga 9 pagi, dan seterusnya kita akan ikuti rancangan Santai Si Cilik. Mau tahu siapakah bakat adik Si Cilik?
1: Friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Seleksi Music Pasti Lebih Syok.
1: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.